0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Halo sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat multatuli. Sudah dininabobokan ya dengan lagu-lagu dari jam 6 tadi menemani sahabat multatuli tanpa voice-nya penyiar gitu kan. Sebenarnya bukan gak ada, tapi sengaja untuk memanjakan pendengaran sahabat multatuli di pagi hari ya. Apalagi untuk kamu yang mungkin dalam perjalanan dengan jarak tempuh kendaraan yang lumayan jauh gitu kan untuk beraktivitas ya. Pasti Nafis bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 di Multatuli pagi ya, sampai jam 12 siang, dan di jam 10 nanti itu kita bakal kedatangan tamu. Kita bakal talk show ataupun podcast bersama Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial. Mengenai apa? Keep stay di 89.3 FM. Go!

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Radio Multatuli FM.
0: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

Rara Sudirman. Apa salahnya? Gak ada yang salah ya. Kalau memang merasa benar ya, kamu harus berpegang pada pendirian gitu kan ya. Sudah 35 menit lepas pukul 8 pagi hari ini, masih barengan Hafiz sampai jam 12 siang nanti. Oke, sahabat Mobile, thank you sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia gabung, yang lagi stay lewat analog ya di 89 Multatuli FM MHz, dan juga lewat layanan streamingnya, thank you banget. Yang belum follow IG-nya Multatuli, kamu boleh follow, ataupun nggak follow juga nggak apa-apa, cukup kepoin aja juga nggak masalah gitu kan ya. Atau kamu ingin yang lebih menarik lagi, kamu juga bisa tuh ya untuk follow TikTok-nya juga ya. Top 3 sport sudah habis siapkan untuk pagi hari ini. Di antaranya adalah kekaguman pemain badminton asal Korea Selatan An Se-yong pada bintang voli Indonesia, yaitu Megawati Hengestri Pertiwi yang menjadi berita populer. Selain itu juga ada kemenangan besar Australia 10-0 atas Filipina di Piala AFF U19 2026, juga masuk kepada pilihan top 3 sport untuk pagi hari ini ya. Kita ke berita pertama. Jadwal 11 wakil Indonesia di 16 besar Indonesia Open, Jonathan bertemu dengan Alwi. Jadi sebanyak 11 wakil Indonesia akan bertarung pada babak 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan pada hari Kamis ini ya. Dan wakil Indonesia di Indonesia Open 2026 untuk babak 16 besarnya di Istora Senayan akan dimulai pada jam 9 pagi ya. Pasangan ganda campuran Indonesia Adnan Maulana Indah Jayasari ini akan jadi wakil yang tampil pertama pada babak ini. Tidak tanggung-tanggung, Adnan Indah akan bentrok dengan unggulan pertama asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping pada pertandingan pertama di court pertama ya. Berita selanjutnya, hasil Piala AFF U19, Australia bantai Filipina tanpa ampun 10-0. Timnas Australia U19 menghajar Filipina dengan skor telak 10-0 pada pertandingan grup C Piala AFF U19 2026 di Stadion Madya Sumatera Utara. Australia yang lebih diunggulkan dalam pertandingan ini membuka keunggulan melalui gol Medin Memeti pada menit ke-8. Tim Kanguru Muda menambah keunggulan jadi 2-0 lewat gol kedua Memeti pada menit ke-27. Sebelum turun minum, Memeti mencetak hat-trick yang membuat Australia unggul 3-0. Kita ke berita utama. Tunggal putri Korea Selatan An Se-yong bercerita tentang awal mula kenal hingga mengagumi bintang voli Indonesia Megawati Hengestri Pertiwi. Tunggal putri peringkat 1 dunia ini mengaku tertarik dengan berbagai cabang olahraga, namun voli jadi salah satu ketertarikannya. Berkat sang pelatih, An Se-yong bisa mengenal Megawati, yang katanya, saya sangat senang melihat semua jenis olahraga. Salah satunya adalah voli. Di voli ada pelatih saya yang kenal dengan Megawati, gitu ya. Dan An Se-yong ini diwawancara di Istora Gelora Bung Karno atau GBK pada hari Rabu kemarin ya. Oke, jadi kenalnya itu lewat pelatihnya gitu ya. Oke, sahabat pelatih, tetap terus sudah habis sampaikan untuk pagi hari ini, dan masih banyak informasi seperti kamu yang mungkin memilih lari pagi atau lari sore, kira-kira kalau menurut kamu sendiri mana yang lebih baik untuk tubuh, atau juga yang memang kamu butuh liburan ya. Ini ada info, masuk Ancol gratis 8 sampai dengan 19 Juni 2026. Tapi cek dulu cara dan syaratnya. Dua informasi itu bakal kami sampaikan. So keep stay di 89 Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Radio Multa Tuli FM.
3: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multa Tuli FM.

Kalau misalnya orang sakit ya mau gimana lagi, kalau misalkan sakitnya udah parah banget ya tak berdaya gitu. Apalagi ketika udah masuk ke akhir bulan, wah, pertengahan bulan deh udah tak berdaya tuh ya. Curhat ceritanya. 53 menit lepas 2008 pagi hari ini masih barengan habis di Multatuli pagi. Informasi tadi yang bakal Abis sampaikan mengenai lari pagi hari atau sore hari, mana yang lebih baik untuk tubuh menurut sahabat Multatuli? Lari ini bisa dilakukan kapan saja ya, baik pagi sebelum memulai aktivitas maupun sore setelah pekerjaan selesai. Keduanya sama-sama bermanfaat sih, tetapi punya keunggulan yang berbeda. Perbedaan manfaat lari pagi dan lari sore ini umumnya berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh, suhu tubuh, hormon, metabolisme, hingga tujuan olahraga masing-masing orang ya. Kalau misalkan lari pagi, tujuannya mungkin ya karena belum terlalu banyak polusi ya, lebih mengejar mungkin sehat. Kalau sore-sore cuci mata gitu. Manfaat lari pagi, ini ada beberapa manfaat lari pagi yang bisa didapat ya. Yang pertama, lebih mudah jadi kebiasaan. Jadi lari pagi sering ini lebih mudah dijadikan rutinitas karena melakukan sebelum aktivitas harian dimulai ya. Jadi pada pagi hari resiko olahraga batal karena pekerjaan, rapat atau agenda mendadak biasanya lebih kecil. Terus juga bisa membantu kualitas tidur. Olahraga pagi ini dapat membantu tubuh menyesuaikan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Apalagi jika dilakukan di luar ruangan dan terkena cahaya matahari, tubuh bisa lebih mudah membedakan waktu aktif dan waktu istirahat. Lalu yang selanjutnya berpotensi membantu pembakaran lemak. Lari pagi ini terutama sebelum sarapan ya, ini sering dikaitkan dengan pembakaran lemak yang lebih tinggi. Menukil studi yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS ONE, olahraga sebelum sarapan ditemukan dapat meningkatkan oksidasi lemak selama 24 jam. Dalam studi tersebut, pembakaran lemak tercatat sekitar 519 kurang lebih 37 kilokalori ya per hari pada kelompok yang berolahraga sebelum sarapan, dibandingkan 400 kurang lebih 41 kalori per hari ini dapat pada kondisi tanpa olahraga. Terus yang selanjutnya adalah membantu mood dan fokus seharian pastinya ya. Jadi saat berlari, tubuh melepaskan zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa nyaman seperti endorfin. Karena itu sebagian orang merasa lebih segar, fokus, dan punya energi lebih stabil setelah lari pagi. Kalau larinya di sore hari, nah, performa tubuh biasanya lebih optimal sih memang ya. Jadi lari sore ini punya keunggulan dari sisi performa. Saat sore hingga awal malam, suhu tubuh cenderung lebih tinggi dan otot sudah lebih siap karena tubuh telah bergerak sepanjang hari. Mengutip dari Mayo Clinic, kemampuan olahraga pada sebagian orang ini dapat mencapai puncaknya pada sore hari hingga awal malam, termasuk dari sisi fungsi otot, kekuatan, dan daya tahan. Lalu juga cocok untuk latihan lebih intens. Jadi sore hari ini tubuh sudah lebih siap ya. Lari sore sering terasa lebih nyaman untuk latihan cepat atau intens, seperti tempo run, interval, atau latihan kecepatan. Studi ilmiah dalam jurnal Scientific Report ini menjelaskan performa latihan intensitas tinggi dapat dipengaruhi waktu dalam sehari, termasuk suhu tubuh, hormon, suasana hati, dan sistem sirkadian otot. Lalu juga membantu melepas stres setelah kerja ya. Terus juga efisiensi energi bisa lebih baik. Tubuh dapat bekerja lebih efisien saat olahraga dilakukan pada sore atau malam hari. Hal ini bisa menjelaskan alasan sebagian orang merasa lari sore lebih ringan meski jarak dan intensitasnya sama ya. Jadi jawabannya tetap tergantung tujuan. Jika ingin membangun kebiasaan memperbaiki pola tidur atau menurunkan berat badan, lari pagi bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. Nah, tapi jika ingin mengejar performa, meningkatkan pace, atau melakukan latihan intens,
lari sore bisa terasa lebih ideal karena tubuh biasanya berada dalam kondisi lebih siap ya. Namun hal terpenting tetaplah konsisten, itu yang sulit. Waktu terbaik untuk lari bukan selalu pagi atau sore, melainkan waktu yang paling realistis dilakukan secara rutin dalam jangka panjang. Kalau misalkan ada tujuan-tujuan tertentu lari pagi atau lari sore tapi tidak dilakukan secara konsisten, ya percuma gitu ya. Lalu informasi kedua, untuk kamu yang mungkin butuh liburan yang ada gratis-gratisnya. Ini masuk Ancol gratis dari tanggal 8 hingga 19 Juni 2026. Namun ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Kabar gembira nih ya bagi warga ibu kota dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu luang di pesisir Jakarta. Taman Impian Jaya Ancol secara resmi menggelar program tiket masuk gratis bagi masyarakat umum yang berlaku selama periode 8 hingga 19 Juni 2026. Meski dibebaskan dari pajak biaya tiket gerbang masuk kawasan, pihak pengelola Taman Impian Jaya Ancol ini menerapkan sejumlah aturan ketat demi menjaga kenyamanan bersama. Salah satu regulasi utamanya adalah kewajiban bagi calon pengunjung untuk melakukan reservasi tiket secara daring atau online terlebih dahulu ya, sebelum hari kedatangan. Jadi berdasarkan pengumuman resmi pihak pengelola, akses masuk Ancol cuma-cuma ini sengaja dialokasikan untuk waktu sore hingga malam hari. Untuk detail waktu pelaksanaannya, periode kunjungan 8 sampai dengan 19 Juni, waktu operasional promosi ya, tiket gratis hanya berlaku dan dapat digunakan pada jam 4 sore hingga jam 11 malam. Berarti kesananya jam satuan lah ya, kita berangkat dari rumah. Jadi enggak terlalu lama gitu kan nunggu tiket gratis. Oke. Terus juga kabar seru buat sahabat Watuli, kalau misalkan memang punya rencana untuk berlibur, jadi dalam rangka kemeriahan Jakarta menuju 5 abad, kamu bisa gratis nih masuk Ancol mulai 8 hingga 19 Juni jam 4 sampai jam 11 malam. Jam 4 sore ya. Cocok banget nih untuk sore-sore santai di pantai, jalan-jalan bareng keluarga, kulineran, sampai ya nikmati suasana malam di Ancol lah ya. Jadi jangan lupa kalau emang punya rencana ya di tanggal segitu dan di jam segitu. Kunjungan di tanggal 8 sampai dengan 19 Juni. Tapi ini untuk satu orang dapat reservasi maksimal 2 tiket gratis selama program ya. Tiket gratisnya berlaku jam 4 sore sampai jam 11 malam, tapi tidak termasuk tiket kendaraan dan unit rekreasi. Oke, mumpung masih banyak waktu, masih ada waktu 4 hari lagi buat masuk Ancol gratisan gitu kan. Tapi wajib reservasi H-1 ya sebelum kamu datang gitu kan. Sebelum kamu berkunjung ke sana gitu. Oke. Thank you sekali lagi yang masih tetap setia gabung di 89.0 FM. Info selanjutnya adalah yang udah beruban tapi usianya 20-an. Ketuaan atau emang banyak pikiran gitu ya. Dan juga ada bocah di Lubuk yang terseret kereta api meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Serta ada kita mengenal lebih dekat lagi mengenai Satpol PP dan juga Damkar yang peduli anak asuh stunting. So untuk kamu keep stay di 89.0 FM.

Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
5: Rudi, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
6: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
5: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
6: Terus kita harus ngapain ya?
5: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
6: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
5: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
7: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku?
9: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Radio Multatuli FM.
11: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Full Tatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
6: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Bu, badan Ali kok panas ya?
8: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
7: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
9: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
10: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Radio Multatuli FM.
12: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. Kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIT. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Matulis, seperti yang Nafis janjikan di awal, kita bakal kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan, dan sekarang sudah hadir dua narasumber. Tapi sebenarnya untuk hari ini tiga ya, sama Dinas Sosial gitu kan. Tapi karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditunda atau ditinggalkan, jadi mungkin nanti menyusul ya. Tapi kalau bisa nanti minta durasinya nambah. Hari ini kita nggak ngebahas politik, nggak ngebahas gosip juga, nggak ngebahas mengenai harga yang melambung tinggi, bahan pokok dan lain sebagainya ya. Tapi kita ngebahas satu hal yang memang dekat banget sama kita semua, yaitu berobat ya. Jadi narasumber kita ini keren, ada dari Dinkes yang ngurusin obatnya, ngurusin berobatnya, dan nanti mudah-mudahan menyusul ya dari Dinsos yang ngurusin iurannya. Jadi kalau UHC itu rumah, karena kita saat ini mengenai temanya itu UHC ya. Jadi kalau UHC itu rumah, hari ini tukang bangunan sama bendaharanya ngumpul di sini ya. Nah, kita ngobrol santai tanpa istilah ribet ya. Ini sudah ada dari Dinkes, dan perkenalan Ibu boleh, silahkan. Saya manggilnya Ibu, Teteh, Mbak, atau panggil Ibu boleh. Oke. Sahabat Mulatuli, ini dari Dinas Kesehatan, dan bisa diperkenalkan untuk Ibu yang pertama.
2: Nama saya Nur Hasanah
1: ya. Oke.
2: Sekarang ada di Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dari tahun 2010.
1: Dari tahun 2010. Sekarang 2026. Nah, ya. Oke, satu lagi.
3: Halo, kenalkan, nama saya Mahardika. Satu seksi dengan Bu Nur Hasanah di Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat.
1: Oke.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Kalau saya lebih muda, baru bergabung ke Dinas Kesehatan tahun 2022
1: ya. 2022 ini 2026 4 tahun ya. 5 tahun nanti pemilihan. Oke, kita perkenalan singkat mengenai UHC. UHC ini adalah Universal Health Coverage ya. Menurut Ibu sendiri UHC itu seperti apa? Bisa dijelaskan enggak? UHC itu apa gitu?
2: Gini, sebelum ke UHC, UHC kan dalam di dalamnya JKN.
1: Okay.
2: Saya perkenalkan dulu JKN itu, program Jaminan Kesehatan Nasional.
1: Okay.
2: Itu merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.
1: Okay.
2: Nah, JKN ini hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif, baik itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai penyelenggara dari program jaminan kesehatan ini adalah BPJS Kesehatan.
1: BPJS Kesehatan, oke. Kalau misalkan disuruh jelasin UHC ini ke ibu-ibu arisan, analoginya seperti apa ya?
2: Kalau UHC itu sendiri, kabupaten atau kota yang sudah dengan predikatnya UHC itu yang dulu ya 95% itu lebih dari 95% jumlah penduduknya sudah mencapai UHC. Tapi dengan peta jalan JKN yang ada, itu naik dari 95 tadinya targetnya, kemudian sekarang menjadi 98% jumlah penduduk harus menjadi peserta JKN, dan tingkat keaktifannya itu harus 80%. Jadi tidak hanya sebagai peserta JKN aja, tapi dia harus aktif.
1: Harus aktif ya.
2: Harus aktif.
1: Aktif dalam artian membayar iuran atau aktif dalam artian ngecek kesehatan?
2: Aktif dalam membayar iuran.
1: Oh, okay. Jelas ya. Aktif dalam membayar iuran. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan bedanya UHC, JKN sama BPJS itu apa? Karena pastinya pendengar sering ketuker nih. Boleh dijelaskan?
3: Ya, jadi di Indonesia ini UHC dijalankan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN tadi ya, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi meskipun BPJS ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan UHC, jadi keduanya ini nggak sama. Jadi UHC ini tujuannya lebih luas, sedangkan BPJS ini adalah badan yang mengimplementasikan tujuan tersebut. Jadi nggak sama.
1: Jadi badan yang mengimplementasikan tujuan tersebut ya. Nah, katanya sih Indonesia ini masuk 10 besar cakupan UHC dunia. Kuncinya apa sih?
2: Kuncinya dari UHC. Ya itu tadi, dengan target yang 98% dari jumlah penduduk itu sudah terdaftar menjadi peserta JKN.
1: Sudah terdaftar menjadi peserta JKN. Jadi itu intinya ya. Di target UHC 2030 mungkin pernah dengar kali ya Bu ya. Di 2030 SDG itu tolok ukurnya apa sih? Dan terus kita udah persentase berapa sekarang kalau untuk tolok ukurnya untuk di 2030 nanti? Kita udah persentasenya berapa sekarang untuk persentase apa peningkatannya?
3: Kalau di 2030 kita masih 98 ya. 98%.
1: 98%. Itu hampir 100% dong berarti ya.
3: Ya, jadi memang diharapkan nantinya kedepannya semua penduduk Indonesia ini memiliki jaminan kesehatan.
1: Siap. Nah, kan negara yang UHC-nya patut kita contoh itu kayak Jepang mungkin ya, Thailand atau Turki. Nah, kita belajar bisa apa sih yang kita bisa belajar dari mereka? Biar UHC kita juga seperti mereka, negara-negara yang memang UHC-nya udah top lah gitu. Apa yang perlu kita pelajari?
3: Mungkin yang pertama enggak hanya mengandalkan pemerintah aja ya, Bu. Jadi masyarakatnya ini juga harus aktif, harus sadar diri bahwa kita itu perlu memiliki jaminan. Jadi nggak cuma mengandalkan dari bantuan pemerintah aja, tapi kita juga harus mandiri untuk memiliki jaminan kesehatan gitu.
1: Sebenarnya saya mau menanyakan hal-hal yang tapi ini menyangkutnya ke dinas sosial gitu ya. Jadi bingung mau ngobrolinnya. Ya beberapa pertanyaan yang pasti bakalan menyangkut ke dinas sosial gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih nanti bisa menyusul ya. Jadi untuk sahabat Multa Tuli, untuk kamu yang sedang lagi stay di TikToknya Multa Tuli FM, kamu bisa kamu sematkan tuh pertanyaan ya, atau juga di IG-nya juga kamu bisa tuh, nggak perlu follow kalau misalnya lagi males follow ya, kamu kepoin aja tuh isinya seperti apa. Yang lebih menarik lagi kamu bisa follow di TikTok ya. Jadi keep stay di 89 Multa Tuli FM. Setelah ini kita bakal balik lagi dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan untuk narasumber dari Dinas Kesehatan.
4: Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
5: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih. Lu ada apa? Dre, tolongin apa? Kenapa? Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
6: Ajojing, lu diem dulu.
7: Ajojing, sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
8: Here, make it.
7: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
8: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
9: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
10: Mari kita standarkan data.
11: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif, masih membahas mengenai UHC dengan bersama Dinas Kesehatan. Dan ada bocoran nih, Dinkes katanya lagi meluncur. Dinsos ya, lagi meluncur. Jadi siap-siap pertanyaannya disiapkan ya untuk sahabat Multatuli ya. Kamu bisa ikutan di layanan WhatsApp-nya juga di 0811 80 68 900, atau juga kamu bisa di apa di TikTok-nya ya, atau juga di Instagram ya. Oke, masih bersama Ibu Nur Hasanah dari Dinkes dan juga Ibu Mahardika. Kita mau bertanya nih mengenai keluhan warga. Keluhan warga ke BPJS masih antri panjang, akar masalahnya di sistem SDM atau ekspektasi warga.
2: Baik, kalau di antrian panjang saat pendaftar, itu sebenarnya BPJS sudah ada aplikasi mobile CKN, udah di download juga.
1: Udah, oke.
2: Jadi peserta itu bisa mendaftar antri online itu lewat aplikasi tersebut.
1: Lewat aplikasi ya.
2: Jadi nggak lama-lama, nggak perlu tunggu lama di vaskes, baik puskesmas atau klinik atau rumah sakit gitu. Dia dapat antrian keberapa, dia waktu tunggunya berapa menit gitu. Jadi diharapkan ya, itu tidak menunggu lama, terlalu lama di situ.
1: Oke. Nah ini nih, mungkin pernah menemukan kasus IGD ditolak rumah sakit karena BPJS nonaktif. SOP terbaru Kemenkes ini udah ngatasin ini belum ya?
2: Mungkin maksudnya bukan menolak. Saat itu bukan menolak karena dia nonaktif. Sebenarnya kalau di rumah sakit ada ketentuan 3 kali 24 jam.
1: Oh, 3 kali 24 ya, jam. Oke.
2: 24 jam sampai si peserta kan ada waktu untuk mengurus. Nah, diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus itu.
1: Iya. Gitu. Jadi ada waktu yang diberikan waktulah ya untuk mengurus itu ya. Gitu kan. Kita bergeser ke obat BPJS nih. Obat BPJS generik versus obat paten. Ini perbedaan kualitasnya beneran ada atau cuma stigma?
2: Kalau untuk generik dan paten itu sebenarnya paten itu kan merek dagang ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, merek dagang. Jadi ada obat yang sama sebenarnya gitu. Sama sebenarnya dengan obat paten itu, misal isinya dia parasetamol. Kalau yang patennya parasetamol dicampur dengan apa, dan tentunya merek dagang itu sudah punya penelitian sebelumnya sehingga membuat itu menjadi hak patennya si perusahaan.
1: Itu ya perbedaannya. Jadi mungkin hanya stigma aja kali ya, hanya stigma aja. Ada yang pernah mungkin mendengar mengenai rujukan berjenjang ini bikin ribet. Nah, kenapa nggak bisa langsung ke rumah sakit? Logikanya, sistemnya gimana gitu? Kalau kenapa harus ada rujukan gitu? Boleh deh. Ya.
3: Oke, jadi gini, ada penyakit yang bisa dituntaskan di FKTP. Ada 144 penyakit yang harus tuntas di FKTP. Itu nggak boleh dirujuk ke FKRTL tingkat lanjut. Misal penyakit gatal-gatal, nah ya itu diobatin dulu di FKTP. Kalau misal memang diobatin sejak berkali-kali tidak
1: perubahan,
3: baru kita rujuk.
1: Jadi semuanya itu ada skema lah ya, ada tahapannya. Jadi memang kalau misalkan penyakit yang memang bisa dituntaskan di tempat pertama itu nggak perlu rujukan juga. Nah itu yang harus ditegaskan untuk sahabat Mula Tuli ya. Dokter spesialis benar nggak sih banyak yang resign dari BPJS? Mau tanya dulu nih, sampai sini dulu saya tanya nih.
2: Kalau untuk dokter spesialis, saya belum pernah dengar ya.
1: Oh, belum pernah dengar ya. Oke. Nah, untuk pemerintah sendiri gimana cara menjaga biar dokter tetap mau gabung nih? Kalaupun memang pernah dengar atau mungkin pernah mendapati atau pernah ada.
2: Sependek pengetahuan saya. Nah, kalau adanya dokter di FKTP, klinik atau puskesmas, itu malah menjadi tambahan kapitasi untuk si FKTP itu atau klinik itu. Beda dengan rumah sakit ya.
1: Iya,
2: jadi betul, pembiayaannya beda. Mungkin itu yang saya nggak tahu, kalau rumah sakit banyak yang resign dokter spesialisnya. Tapi kalau di FKTP, klinik atau puskesmas, itu menjadi daya tambahnya kapitasi. Karena kan satu dokter diharapkan mampu melayani 5.000 peserta. Kalau dia tambah dokter, dua dokter dengan 5.000 peserta itu akan nambah.
1: Nah, ini kan kalau UHC ini kan ada beberapa layanan pastinya ya. Ini layanan apa yang masih belum masuk UHC tapi warga paling butuh? Layanan apa tuh? Gigi kah gitu kan, kacamata atau psikolog?
2: Ini beda mas. Kalau UHC itu apa ya, di dalam JKN itu sendiri ya, programnya itu jaminan kesehatan. UHC itu kayak yang target yang harus kita tempuh, kabupaten atau kota itu atau malah Indonesianya yang harus tempuh itu UHC. Kalau untuk pelayanan itu adanya ya di JKN itu. Dengan menjadi peserta JKN, diharapkan semua yang pelayanan medis yang sesuai dengan indikasi itu bisa di cover. Jadi nggak ada istilah apa itu, ini nggak bisa ditanggung BPJS meskipun peserta BPJS, itu nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa ya. Oke. Nah, kalau ngomongin BPJS JKN ya, ini kan yang saya tahu terbagi dua lah ya, terbagi dua. Ini perbedaannya apa nih? Antara JKN sendiri kan itu terbagi menjadi dua ya, peserta penerima bantuan atau disingkat PBI dan peserta non PBI. Ini perbedaannya apa?
2: Ya, betul. Untuk pesertaan JKN itu sendiri ada dua pembagiannya. Itu berdasarkan siapa yang bayar iuran.
1: Siapa yang bayar? Oke.
2: Kalau seandainya satu, yang satu itu peserta PBI. Peserta PBI itu penerima bantuan iuran.
1: Oke.
2: Artinya iurannya bisa dibayarkan oleh pemerintah, baik pusat ataupun pemerintah provinsi atau lebak atau kabupaten kota itu. Nah, yang kedua ini adalah peserta non PBI, artinya non penerima bantuan. Dia bisa mandiri, bayar mandiri, baik dia menjadi pekerja melalui PPU, pekerja penerima upah, ataupun dia bayar sendiri, bukan pekerja atau PBPU mandiri.
1: Gitu, ya. Berarti nggak bisa double ya?
2: Nggak bisa.
1: Jadi kalau misalkan yang JKN yang non PBI nggak juga harus pasti dia di luar dari PBI gitu ya. Jadi kalau misalkan ikut PBI berarti non PBI nggak berlaku.
3: Karena base-nya itu NIK.
1: Oh, NIK ya, oke. Jadi yang punya KTP itu ya?
2: Iya.
1: Yang punya KTP kan,
3: kalaupun
1: betul.
3: Kalaupun masih di bawah 17 kan ada kartu.
1: Ada NIK. Oke. Jadi peserta yang non PBI ini bisa dipotong dari gaji.
2: Betul.
1: Gitu ya, dipotong dari gaji atau bayar secara mandiri melalui gerai. Yang sekarang di lapangan itu banyak yang dia dibayar atau dipotong langsung otomatis dari gaji, atau mereka yang bayar memang dari gerai untuk kebanyakan sekarang.
2: Kebanyakan sekarang kalau menurut dari grafik yang ada di dashboard CKN itu banyak PPU. Jadi pekerja penerima upah. Ada yang di ASN, ada yang di badan usaha.
1: Gitu,
2: perusahaan-perusahaan.
1: Jadi emang lebih enak sih ya, lebih enak yang langsung dipotong dari gaji ya, daripada harus antri ke apa gitu kan, ke gerai gitu kan. Wah, di endorse enggak sama apa nih. Oke, opsi naik iuran versus pangkas manfaat, pemerintah lebih milih mana dan kenapa? Kalau ini di sisi pemerintah ya, dari pandangan pemerintah nih, opsi naik iuran versus pangkas manfaat, pemerintah ini lebih milih mana dan kenapa? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa ya? Makan buah semalak kamas. Ya. Oke, pilih mana Bu?
2: Jangan dari pemerintah dulu.
1: Oh, jangan. Oke, siap.
2: Dari saya, kalau punya duit banyak, itu lebih baik kita tambahin banyak peserta, kita bayarin sebanyaknya penduduk kita.
1: Iya.
2: Itu kalau daerahnya punya pendapatan
1: yang mumpuni. Oke. Kalau dari itu kan dari dari segi per orang ya, dari pandangan pribadi gitu kan. Oke. Dari pandangan pemerintahnya gimana?
2: Saya rasa pemerintah juga inginnya seperti itu.
1: Inginnya seperti itu.
2: Tapi
1: ya,
2: dengan keterbatasan dana yang ada, kita nggak bisa itu kejar-kejar itu. Kita kejar 80% aktif, kemudian 98%-nya cakupan gitu. Itu dari dulu kita berusaha, terus berusaha. Akhirnya sampai sama BPJS pun kita dikasih toleransi,
3: kelonggaran
2: untuk gitu, tetap bisa UHC prioritas itu Mas. Jadi kalau kabupaten atau kota itu sudah UHC, itu manfaat salah satunya adalah bisa mendaftar 24 jam udah aktif.
1: 24 jam ya, udah aktif.
2: Kalau kita nggak UHC, itu kan bulan ini kita daftarkan, bulan depan baru aktif.
1: Oh, nunggu dong berarti ya?
2: Pada waktu hari.
1: Apa yang membuat nunggu itu?
2: Itu sistem BPJS.
1: Oh, sistem BPJS-nya. Oke, oke. Lalu saya mau bertanya mengenai ini mungkin perwakilan dari suara hatinya warga ya. Ini kalau misalkan ini berbicara mengenai warga mampu nunggak iuran itu masalah etika atau sistem penagihan kita yang lemah.
3: Mungkin dari kesadaran ya.
1: Dari
3: karena kalau dari sistem BPJS itu udah ada notif.
1: Berarti sudah diingatkan ya. Betul. Kembali lagi perorangan ya, ya berarti. Nah, oke, oke.
3: Jadi mau ngingetin lagi buat peserta mandiri. Jadi pegawai BPJS. Bukan ya, dari dinas kesehatan. Okay. Jadi mengingatkan untuk peserta mandiri ini, ayo kita secara sadar melunasi kewajibannya sebelum tanggal 10.
1: Sebelum tanggal 10. Oh, berarti kalau BPJS kesehatan tanggal 10 ya? Iya. Tanggal 10 ya. Iya. Oke. Okay. Jadi diingatkan kembali untuk sahabat Mula Tuli yang memang kamu termasuk pengguna BPJS apa tadi? Non
3: penerima bantuan ini.
1: Non penerima non PBI ya. Iya. Itu jangan lupa bayar sebelum tanggal 10 ya. Iya. Ada pemutusan enggak kalau misalkan telat bayar?
3: Non-aktif.
1: Oh, dinonaktifkan iya. Untuk sementara tapi ya. Iya, oke, okay, untuk sementara.
3: Tunggakannya dibayar.
1: Oke, okay. Wacana iuran berlapis sesuai gaji itu masih universal nggak sih namanya?
2: Maaf.
1: Wacana iuran berlapis sesuai gaji, ya itu masih universal nggak namanya? Namanya apa sudah ada perubahan atau gimana gitu?
3: Jadi berlapis iurannya.
1: Iurannya berlapis.
2: Kenapa berlapis? Enggak ada berlapis.
1: Oh, enggak ada ya berarti.
2: Ada juga gini. Kan untuk pekerja itu 1% dan 4%.
1: 1%
2: okay. Dibayarkan oleh pekerjanya. Okay. 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, itu kan untuk satu keluarga.
1: Satu keluarga
2: itu ibu, anak, ibu, bapak, anak 3.
1: Ibu, bapak, anak 3.
2: Ibu, bapak, okay. Anak. Nah, okay, kalau okay. Ibu bapaknya sama-sama pekerja, ini yang double. Si bapak dipotong pekerja, si ibu juga dipotong pekerja.
1: Oh itu, ya. Itu yang disebut berlapis sekali ya, itu. Seperti itu. Ya. Oke, jadi jangan salah paham ya. Jangan merasa dirugikan juga gitu kan, karena ya itu kan demi kepentingan umat juga kan ya. Peran rumah sakit swasta, mitra strategis atau yang bikin BUHC membengkak selama ini gimana?
2: Peran swasta yang
1: rumah sakit swasta.
2: Oh, rumah sakit swasta. Uh-uh.
1: Mitra strategis kah atau yang bikin BUHC malah membengkak?
3: Kalau di kabupaten sendiri mitra.
1: Ya. Bingung nih.
3: Ya karena kalau di Lebak sendiri kita RSUD masih ada 3 ya.
1: Oh, ada 3. Oke. Okay.
3: Rumah sakit. Swasta kita cukup terbantu gitu ya, Bu ya.
2: Okay. Kalau untuk itunya ya Mas, kan ada orang-orang yang masuk dengan UHC prioritas itu dirawat di rumah sakit manapun, kalau seandainya dia miskin, masuk kategori miskin, itu kan mereka diarahkan untuk ngurus ke Dinsos.
1: Okay. Nah,
2: itu mungkin mitra, jadi peserta dari mana aja, dirawat di mana aja, bisa di ajukan untuk menjadi peserta JKN-nya Pemda.
1: Oke. Berarti gambarannya gini. Misalkan saya di sini, berarti kan segala macam urusan dinas kesehatan itu di Lebak ya. Begitu. Terus enggak. Jadi gimana maksudnya?
2: Meskipun Bapak tinggal di sini, kemudian suatu waktu kerjanya pindah nih ke Jakarta atau lagi Pelesiran ke mana, itu bisa dalam satu bulan 3 kali itu ke Faskes, ya gratis juga.
1: Gratis gitu. Ya.
2: Jadi di mana aja pelayanannya.
1: Maksudnya itu. Jadi walaupun, jadi kita tinggal di sini, terus tiba-tiba memang kita di Jakarta beberapa bulan atau mungkin dalam waktu lama gitu kan, tetap bisa di sana ya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah ini mengenai teknologi telemedicine, AI diagnosis. Terus ini sebenarnya bisa ngurangin beban UHC nggak sih 10 tahun ke depan?
2: Telemedicine itu ada dalam program CKN juga.
1: Oh ada, oke.
2: Di mobile CKN itu kalau sudah di download ada konsultasi langsung dengan dokter yang ada di vaskes itu.
1: Di mana
2: vaskes masnya terdaftar. Nanti bisa langsung kontak dokternya.
1: Bisa langsung kontak dokternya di aplikasi tersebut
2: di aplikasi
1: Kayaknya ngedownload sih aplikasinya. Cuma nggak pernah dibuka-buka gitu. Cuma nggak pernah dibuka-buka gitu ya. Nah ini sahabat Matuli, kita sudah kedatangan dari Dinas Sosial yang memang tadi sudah dijanjikan bakal silakan duduk, bakal ngobrol bareng di sini mengenai ya seputar Dinas Sosial ya, bansos dan lain sebagainya itu ya. Terus juga batas tanggung jawab negara, rokok, minuman manis, obesitas ditanggung oleh UHC nggak sih?
2: Kalau dulu ada ini, mungkin sekarang juga masih ya.
1: Masih.
2: Ada yang tidak dijamin oleh BPJS itu, kayak yang menyakiti diri sendiri tidak ditanggung. Terus yang estetik, layanan estetik itu nggak ditanggung. Terus yang tidak melalui prosedur, kayak tiba-tiba datang ke rumah sakit, padahal penyakitnya cuma batuk pilek atau gatal.
1: Manja. Nggak bisa. Oke. Berarti rokok, minuman manis gimana? Obesitas?
2: Kalau saya sih maunya itu nggak ditanggung.
1: Kenapa bisa begitu? Aduh.
2: Karena kan membahayakan diri sendiri.
1: Oh gitu ya. Itu urusan pribadi berarti ya. Oke. Urusan pribadi.
2: Nggak bisa.
1: Oke. Nah ini. Satu pesan deh buat dua kelompok nih, buat pemerintah daerah dan juga buat warga yang masih bilang BPJS nggak guna. Pesannya dari ibu nih berdua nih.
2: Salah itu.
1: Suka ada bilang kan itu, ah BPJS nggak guna katanya gitu kan, karena ngerasa sehat terus kali ya, atau gimana gitu. Ya. Apa pesannya nih?
3: Jadi kita bisa memanfaatkannya ya Bu ya. Kita bisa cek kesehatan, sekarang sedang digaung-gaungkan cek kesehatan, itu bisa berkala ke puskesmas atau ke FKTP ya yang terdaftar gitu. Terus kalau misal kita ada gangguan kesehatan yang secara tiba-tiba yang membutuhkan biaya banyak, kan kita nggak pernah tahu ya.
1: Iya, betul.
3: Jadi kalau kita udah terdaftar, kita bisa memanfaatkan itu. Ini tambahan dari Gunung.
2: Mungkin kalau yang bilang gak guna itu karena ya tadi, karena cuma bayar iuran, terus belum pernah
1: sakit ya.
2: Tapi apakah gak berpikir juga untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti pasien dengan hemodialisa yang cuci darah. Mereka harus satu minggu dua kali
1: ya.
2: Di rumah sakit umum ya, rumah sakit umum daerah itu kisaran 800 ribu
1: satu kali. Sedangkan
2: satu kali, kemudian satu minggu kan dua kali. Satu bulan harus
1: ya udah kelihatan itu dana yang harus ditanggung ya berarti. Oke.
2: Nggak berguna mungkin bagi kita, karena kita alhamdulillah diberikan kesehatan gitu. Tapi akan sangat berguna sekali buat mereka-mereka yang membutuhkan itu. Akhirnya kan subsidi silang. Namanya juga JKN ini kan asasnya gotong royong.
1: Oke.
2: Ya kita alhamdulillah aja diberi kesehatan, dan uang yang kita kumpulkan itu ya untuk membantu mereka-mereka yang butuh. Operasi jantung itu kan enggak kecil itu. Itu pasti butuh dana banyak. Dan kalau seandainya yang dioperasi itu adalah pasiennya di kelas 3, kan sama bayarnya Rp35.000.
1: Oke. Jadi untuk sahabat Mulatuli, jangan merasa BPJS tadi ya tidak berguna. Jangan merasa seperti itu. Kita coba berpikirnya realistis lah. Kita hidup kan bukan sendiri ya. Ada orang tua, ada saudara dan lain sebagainya. Kalaupun memang saat ini kamu nggak sakit, ya walaupun ya kita juga nggak mau ya orang tua sakit. Nah itu iuran yang kita bayarkan itu untuk mereka-mereka, gitu ya Bu ya. Nah begitu. Nah sekarang udah ada nih dari Dinas Sosial ya. Nanti kita bakal perkenalan dulu. Jadi untuk sahabat Mulatuli, pastikan kamu tetap di 89 Mulatuli FM. Jangan lupa ya untuk follow TikToknya atau juga IG-nya Mulatuli FM.
4: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solutif. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini, Ibu masak spesial buat kalian.
13: Masak apa, Bu?
12: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
13: Wow! Wow! Enak! Apa ini, Bu?
12: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
13: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
12: Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
13: Ibu memang tukang sulap makanan.
14: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
12: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat.
13: Ibu memang.
15: Dan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih. Lu ada apa? Dek, tolongin apa? Kenapa? Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
6: Ajojing, lu diam dulu.
7: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
16: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
17: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
18: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
8: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Pak R punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
19: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya, 89 Multatuli FM, sahabat Multatuli, balik lagi di talk show ataupun podcastnya Multatuli pagi ini ya. Kita masih berbicara mengenai UHC. UHC ini sama dinas sosial pastinya nyambung banget gitu kan. Karena sekarang sudah hadir dari dinas sosial, yaitu sudah ada Ibu Susi, betul ya Bu ya? Saya konfirmasi nih Bu. Bu tegang amat Bu, santai aja Bu. Oke, Bu Susi, saya mau tanya nih Bu, karena emang ya kita semua tahu lah ya, dinsos ini kan istilahnya apa tadi ya Bu ya, Bu Nur apa?
2: Ujung tombak ya.
1: Oke. Soal UHC sama dinas sosial itu pasti nyambung banget, soalnya UHC ini ngurus berobatnya, dinsos ngurus yang nggak mau bayar iurannya. Gitu, bener nggak?
2: Betul sih.
1: Betul. Ada sihnya ya. Oke.
2: Kebanyakan memang seperti itu.
1: Oke. Nah, di skema UHC sendiri posisi dinas sosial itu di mana? Penghubung warga miskin ke BPJS kah atau yang bayarin iurannya?
2: Kita di dinsos itu sebagai penghubung dari KPM atau warga. Warga itu mengusulkan nanti persyaratan yang sudah diverifikasi oleh desa. Okay. Kemudian masuk ke dinsos. Yang sekarang kita membuka pelayanan di Plaza Lebak, yang di Mandala, dan di zona selatan ada di UPT Malingping. Kita buka dua layanan untuk dinsos sendiri, karena mengcover yang zona selatan itu yang lumayan jauh ke kabupaten ini.
1: Betul.
2: Nah, kita sebagai di sini verifikatornya gitu, pengecek warga tersebut itu layak atau tidak untuk kami usulkan. Gitu.
1: Oke, jadi sudah dibuka cabangnya, yang pertama itu di Plaza Lebak. Terus yang kedua, yang terbaru itu ya,
2: yeah.
1: Itu di daerah selatan sana ya.
2: Di Malingping.
1: Oke. Nah, istilah PBIJK itu sebenarnya apa sih? Terus gimana dinsos nentuin siapa aja yang masuk kategori nggak mampu dan iurannya dibayar negara?
2: Kalau untuk PBIJK di sini, sekarang kan kita menentukannya dengan desil.
1: Desil
2: itu satu. Penerima bansos sebenarnya yang harus mendapatkan bansos itu desil 1-5 untuk PBIJK. Kemudian kalau untuk yang daerah Lebak, Kabupaten Lebak, kita ada kebijakan lagi dari pimpinan.
1: Okay.
2: Ya, untuk yang pasien emergensi atau rawat inap itu bisa kami cover sementara 1-10 desilnya. Jadi 1-10. Semua.
1: Oh, jadi semua ya.
2: Semua. Okay. Yang penting dia memang warga tidak mampu atau miskin gitu, yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan masing-masing gitu.
1: Tapi ketika bikin surat itu ada syarat tertentu nggak sih?
2: Ada.
1: Mm-mm. Syaratnya apa?
2: Untuk ke desa itu syaratnya untuk maju ke Plaza Lebak itu ada 11 syarat. Sesuai yang sudah kami edarkan, sesuai edaran surat edaran Pak Sekda ya, yang sudah kami terbitkan, dan sesuai SOP-nya di dinsos itu ada SKTM, fakta integritas, surat permohonan, surat pernyataan dari pemohon.
1: Okay.
2: Dilampirkan dengan surat keterangan dia dirawat inap atau rawat jalan gitu, foto pasien dan sebagainya, itu bisa dilengkapi oleh peserta atau keluarga yang akan memproses BPJS langsung aktif, yaitu penggunaan UHC gitu.
1: Penggunaan UHC ya. Karena kita jaga-jaga nih ya, jaga-jaga. Orang sebenarnya bukan termasuk kepada kategori miskin ya. Tapi ternyata dia menggunakan surat sakti tersebut gitu kan. Nah, mungkin itu syaratnya harus dipenuhi, berarti 11 syarat itu ya.
2: Oke. Okay. Tetap harus memenuhi 11. Dan itu kita memberikan istilahnya jangka untuk perubahan desil. Perubahan desil ketika dia selama 3 bulan tidak berubah desilnya, maka akan
20: proses penonaktifan kembali mungkin gitu.
1: Oh, okay,
20: tetap okay. Ada proses untuk pembaharuan DTSN-nya yang desil 1-5 itu.
1: Jadi sahabat mulut dulu jangan merasa miskin ya, kalau misalkan kamu punya motor 1 atau 2 gitu.
20: Pura-pura miskin.
1: Pura-pura miskin. Nanti diaminkan banyak orang nanti kejadian. Data DTKS. Data DTKS itu jantungnya Dinsos, bener nggak? Ya, oke. Akurat nggak sih data orang miskin kita sekarang? Masih banyak orang kaya tapi dapat PBI.
20: Banyak banget. Karena itu kembali lagi ke pribadi masyarakatnya masing-masing ya. Karena memang setelah kami banyak yang menelusuri, kadang ada yang dia memang mampu tapi tetap merasa tidak mampu atau memiskinkan dirinya sendiri. Jadi kembali kepada mental. Mental si KPM tersebut gitu. Apakah benar dia miskin atau tidak mampu atau hanya pura-pura saja gitu kan. Kembali lagi ke mentalnya individu tersebut, gitu.
1: Jadi kalau misalkan nanti ada bantuan ya, bantuan sosial, kenapa di situ nggak ditulisnya bantuan untuk orang gila gitu ya? Jadi yang daftar nanti orang gila semua.
20: Pasti ngaku-ngaku.
1: Oke, sedikit bergeser ke Dinas Kesehatan, saya bertanya nih untuk mengenai anggaran ya. Ketika memang anggaran tidak sampai kepada jumlah anggarannya ini tidak mencukupi atau tidak sampai kepada bulan yang memang sudah ditentukan targetnya gitu kan, apa nih yang diharapkan dari Dinkes nih? Jadi jangan sampai nanti keteteran gitu kan ketika anggaran tidak mencukupi. Boleh gantian boleh.
2: Seperti pada saat awal tahun itu sejak DPA diterbitkan.
1: Oke.
2: Memang kami punya anggaran sampai September.
1: Sampai September. Oke, siap.
2: Tapi karena ini adalah kerjasama antara Pemda dengan BPJS itu bisa nggak 1 tahun ini gitu. BPJS kan maunya ini 1 tahun. Maka pemerintah membuat komitmen itu. Komitmen akan dipenuhi di Oktober sampai dengan Desembernya.
1: Oktober sampai Desember.
2: Ya.
1: Agak lega ya berarti ya.
2: Ya betul.
1: Oke. Terus?
2: Nah sekarang juga sudah mudah-mudahan ya terrealisasi ini Oktober sampai Desember sudah ada anggarannya.
1: Harapan lainnya mungkin?
3: Selain itu kita juga bersurat
1: ke
3: Gubernur Provinsi Banten untuk memberikan kuota tambahan untuk Kabupaten Lebak agar seperti kabupaten lainnya gitu kuotanya jumlahnya agar kita mempertahankan UHC. Selanjutnya kita juga ayo mengajak masyarakat yang mampu ya, yang mampu untuk mendaftarkan dirinya ke segmen mandiri.
1: Gitu. Segmen mandiri ya, JKN non PBI itu ya. Ya jangan enak aja dong. Ah gimana sih? Masa bayar berapa 35.000 ya?
3: Untuk kelas 3 itu 35.000
1: gitu kan. Jadi ya dibilang buat rokok juga mampu beli rokok kalian mampu gitu kan. Masa iya 35.000 enggak mampu untuk 1 bulan kan itu ya. Untuk 1 orang juga. Ya, kalau misalkan satu rumah itu ada 4 orang ya baru berapa gitu. 140 lah ya. Nah gitu. Jadi ayolah untuk sahabat Mulatuli yang memang kalian merasa mampu, enggak mahal juga 35.000 dibayar tiap bulan gitu.

0: terdaftar sebagai warga Lebak yang kurang lebih 6 bulan diakui secara dukcapil gitu, dan dia tidak memiliki BPJS berbayar menunggak kurang dari 3 bulan gitu, persyaratannya seperti itu.
1: Siap ya. Untuk jalurnya sendiri gimana?
0: Jalurnya itu pelayanannya di Plaza Lebak dengan yang di selatan, itu pengurusannya dari bawah dulu, tingkat kelurahan sama desa. Setelah semua tertempuh, berkasnya lengkap, langsung proses di Plaza Lebak dan di Malingping. Nanti di situ semua layanan kan ada, termasuk BPJS. Kalau BPJS hanya sampai jam 12 untuk di Plaza, selanjutnya ke kantor cabangnya masing-masing, itu bisa langsung diproses hari itu juga dan langsung aktif. Kalau memang surat rekom dari Dinsos sudah diterbitkan, itu diberikan kepada KPM tersebut, langsung diproses ke BPJS. Langsung. Tidak bisa diwakilkan. Harus pihak keluarga.
1: Oh, harus pihak keluarga. Ya. Dikirain saya
0: dan
1: harus yang sakit.
0: Dan hindari pihak ketiganya calo. Soalnya lagi marak calo.
1: Oke. Ini kendala terbesar Dinsos pas verifikasi data warga miskin apa?
0: Kendalanya banyak sih sebenarnya. Kendalanya tadi ketika diverifikasi di misalkan di data SIKNG dia termasuk desil 6-10 dengan aset yang wow banget, misal dia punya emas, di situnya keterangan asetnya ada emas, ada mobil motor. Pas kita cek ke pesertanya, kadang ada KPM-nya yang mengakui iya betul itu punya saya. Ada yang tidak mengaku sama sekali, ya. Kadang bahkan ada yang sampai lapor naik ke sana kemari sehingga kami yang terzolimi atau yang dilaporkan akhirnya
1: curhat
0: gitu.
1: Curhat ya. Oke.
0: Dan satu lagi posisi di sini yang sangat penting, yaitu desanya harus memang benar-benar memfilter mana yang benar layak ataupun tidak layak. Walaupun misalkan di aplikasi SIKNG ada kesalahan data, itu bisa dipertanggungjawabkan untuk diusulkan pembaharuan DTSN desil selanjutnya gitu.
1: Jadi dalam kenyataannya sahabat Bulateli ya, ternyata memang banyak yang ngaku miskin tapi motor punya dua gitu. Itu ya. Oke, kalau misalkan warga pindah domisili nih, terus KTP masih alamat lama, tapi sakit di kota lain, status PBJK-nya itu ikut ke bawah nggak?
0: Kalau posisinya aktif dalam keadaan emergensi, itu bisa dipergunakan.
1: Dalam keadaan emergensi? Apa dalam keadaan emergensi aja atau dalam keadaan umum juga bisa?
0: Tidak bisa, karena dalam keadaan emergensi juga harus masuknya ke IGD ya Bu ya, yang IGD bisa di cover. Kalau di luar itu, misal ke poli atau berobat biasa, itu tidak bisa, dia mungkin jadi pasien yang berbayar atau umum. Penggunaan BPJS itu sesuai paskesnya masing-masing, kecuali tadi dalam keadaan gawat darurat atau emergensi.
1: Itu baru bisa gitu.
0: Bisa. Dengan jadi, posisi dia aktif.
1: Jadi khusus buat yang emergensi ya, dimanapun kamu tinggal gitu kan, apa alamatnya. Tapi kalau misalkan sakit di kota lain, selama itu aktif, selama kamu emang dalam keadaan emergensi, itu bisa.
0: Bisa.
1: Nah ini nih, kemarin kru Multatuli ada yang ngalamin kasus BPJS PBI nonaktif. Ini nih. Nah sering kejadian banget nih ya. Ini karena di Insos nggak update data atau emang ada evaluasi yang berkala?
0: Oh iya, kalau untuk data penonaktifan memang setiap bulannya kami ada penonaktifan dari PBI JKN APBN. Untuk bulan ini kita ada nonaktif lagi 1.400 lebih.
1: Sebentar, itu jumlah ya?
0: Jumlah.
1: Banyak.
0: Bulan kemarin kita berapa?
1: 8.000. Oke, 8.000.
0: Sebulan sebelumnya 109.000.
1: Oh my god. Berarti itu emang berkala, evaluasi berkala ya. Cuma ada informasi yang disampaikan enggak sebelumnya?
0: Tidak ada, itu secara istilahnya
1: random
0: aja dari pusat. Tiba-tiba ada, memang kalau misalkan tiap bulan itu ada penonaktifan, tapi tidak sebanyak mungkin gitu. Dan kita mendapatkan data itu setelah data diterima, baru ada surat pemberitahuan dari pusat bahwa itu sudah dinonaktifkan. Dinonaktifkan di sini sebenarnya memfilter mana saja yang benar-benar layak untuk menggunakan bansos

0: tersebut gitu. Bukan semata-mata dinonaktifkan ini. Iya.
1: Tapi untuk
0: kriterianya
2: istilahnya pusat itu verifikasi itu terus-terusan.
0: Iya.
1: Berarti emang evaluasi berkala ya.
0: Iya.
1: Cuma kan ketika emang apa kita masuk di dalamnya gitu, tiba-tiba ketika keluarga ataupun kita sendiri sakit, tiba-tiba nggak aktif kan itu panik gitu kan.
0: Pasti.
1: Nah itu itu gimana jangan sampai seperti itu.
0: Sebagai manusiawi sih sebenarnya semua ya panik semua, pasti ya
1: pasti,
0: cuma
1: pasti.
0: Tadi kita ada dua ada dua proses. Yang pertama bisa diproses ke BPJS berbayar langsung aktif, atau yang kedua opsi yang kedua itu pakai proses UHC PBI APBD kita yang lebak gitu. Yang merasa sudah merasa dirinya mampu atau ekonominya menengah ke atas, ya kita edukasinya kita sampaikan silakan migrasinya ke yang PBPU atau BPJS berbayar. Karena sayang, kenapa sayang? Jika salah sasaran lagi kan kasihan yang benar-benar tidak mampu, tidak tercover gitu loh.
1: Oke, oke, oke. Nah, itu masalahnya di situ ya.
0: Iya.
1: Sekarang masih ada ya?
0: Masih banyak.
1: Asli nih jujur. Seneng banget kalau ini.
0: Banyak.
1: Oke, oke, anak terlantar, lansia, yang sebatang kara, ODGJ, ini kelompok rentan. Ini gimana cara Dinsos daftarin ke UHC kalau mereka nggak punya KTP atau KK?
0: Itu semua harus tempuh dulu ya, harus tempuh ya, karena sekarang sesuai admin duk harus punya NIK yang aktif dengan capil gitu. Karena sekarang semua data by NIK.
1: Semua jadi, data by NIK.
0: Iya, harus diproses NIK KKKTP-nya dulu. Mungkin kalau misalkan ada memang kasus-kasus yang emergensi banget dan prioritas, mungkin ada jalur prioritasnya gitu. Yang penting benar-benar dia itu membutuhkan dan tepat sasaran, dan dia tidak ada sanak saudara sama sekali. Itu mungkin bisa kita bantu dengan cara yang lain.
1: Tapi kan warga Lebak itu nggak semuanya sehat. Yang ODGJ gimana?
0: ODGJ kan penanganannya ada di dinas.
2: Tenang, gini satu mas. Satu waktu.
1: Oh iya. Oke.
2: Kayak waktu di tahun 2024 ya. 2024 kita pernah yang ODGJ massal itu pengangkutan dari Lebak ke Marzuki Mahdi. Nah, itu yang enggak punya KTP itu pun kita kerjasama sama capil juga untuk direkam saat itu juga. Untuk kita daftarkan saat itu juga. Jadi akhirnya sebelum diberangkatkan ke Marzuki Mahdi rumah sakit itu udah aktif.
1: Udah aktif, sudah ya? Aktif. Okay, udah aktif ya, oke, udah aktif. Jadi ada penampungan berarti. Sekarang gimana? Sudah mulai terminimalisirkah mengenai ODGJ sendiri? Apa masih ada beberapa atau mungkin dalam jumlah besar mereka belum punya KTP atau KK?
0: Masih ada sih beberapa. Apa ya hambatannya mungkin tadi sulitnya untuk perekaman itu. Karena kadang ada yang ODGJ-nya yang nggak apa
1: yang aktif banget,
0: aktif
1: ya
0: banget kan nggak bisa. Itu kan kerjaan itu tuh apa discapil ya, gimana caranya bisa kerekam tuh si ODGJ tersebut. Karena kalau sekarang kan by NIK data itu nggak bisa cuma nama gitu kan, nggak bisa.
1: Jadi emang harus banget berarti ya,
0: ya
1: harus wajib banget ya, wajib. Walaupun kamu ODGJ ya, ODGJ baru ya. Harus punya BPJS, harus punya NIK ya, harus punya KTP gitu. Nah, ini pertanyaan dua kubu nih. Seberapa sering Dinsos, Dinkes sama BPJS duduk bareng? Hambatannya kalau data nggak nyambung itu apa? Saya mau dari Dinsos dulu.
0: Data
1: seberapa sering? Seberapa sering gitu?
0: Berapa sering kita sering
1: dalam satu bulan berapa
0: satu bulan mah kalau rekon
2: yang pasti satu kali setiap bulan
1: resminya
0: setiap hari
2: setiap hari.
1: Berarti selalu konsul ya. TikTokan terus ya, waduh awas kalau enggak. Untuk hambatannya sendiri kalau data enggak nyambung itu apa hambatannya?
0: Data enggak nyambung dari mana nih?
1: Dari Dinsos ke Dinkes misalkan.
0: Apa itu bu, data kita nggak nyambung?
2: Selalu nyambung.
1: Oke.
2: Nah, kecuali ini kali kalau datanya tidak padan capil, nah itu kita nggak bisa. Kita nggak punya orang ini nih yang untuk koordinasi bareng sama capil.
1: Oke, oke, oke. Berarti sahabat berarti satu lagi sebenarnya yang harus hadir ya.
0: Capil. Ya, mungkin satu poin penting lagi terkait NIK ya. Kita harus melaporkan setiap perubahan data kependudukan. Contohnya ada kelahiran, kematian. Ini ngaruh ya, Bu, terhadap memastikan kepesertaan JKN. Kalau misal ada kelahiran nih, dia anak dari ibu PBI JK ya, Bu ya. Dan dia enggak didaftarkan ke kakaknya. Jadi otomatis tidak diperbarui ya, 3 bulan kemudian bisa dinonaktifkan.
1: Oh, bisa dinonaktifkan.
0: Iya, 3 bulan ya, Bu, ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebelum 3 bulan atau ya pokoknya setelah lahir lah, cepat-cepat untuk didaftarkan ke Dukcapil.
1: Oke, okay, itu bisa dibantu nggak nih?
0: Dibantu?
1: Untuk didaftarkan ke Dukcapil, itu syaratnya apa aja untuk penjelasannya?
0: Itu mah
1: oh, capil ya. Untuk saya tadi ngomong bisa dibantu enggak? Oke. Okay.
0: Ya, okay. Langsung datang ke capil ya. Begitu juga dengan ini, yang kematian.
1: Yang kematian. Ya. Itu ke capil juga berarti ya.
0: Ke capil. Ada jadi akta kematian nanti ya, Bu ya, yang keluar. Okay. Itu misal kalau dia mandiri nih ada anggota keluarganya yang meninggal. Nah, itu bisa di-cut iurannya. Kalau misal enggak dilaporkan, dia akan terus
3: berjalan
0: tertagih.
1: Oke, okay.
2: Itu yang repotnya, Mas. Ketika PBI, APBD, JK itu meninggal dan tidak dilaporkan, itu kan tagihan terus.
1: Oh, tagihan terus ya. Oke, ya. Oke. Okay. Itu tagihan ke dinas atau ke orang tersebut?
2: Tagihan ke dinas. Kalau APBD provinsi ya ke provinsi, kalau PBD Lebak ya ke Lebak, kalau JK ya JK. Nah, tahun kemarin, tahun lalu itu ada dari verifikasi yang dilakukan di PBI JK itu banyak yang meninggal.
1: Oh, banyak
2: ternyata
1: yang meninggal.
2: Nah, itu akhirnya menjadi apa ya, jadi bumerang buat kita, buat di FKTP gitu ya. Karena kan kalau seandainya nih orang meninggal kok tapi udah dibayarkan itunya, tagihannya. Nah, kalau BPJS kan mempunyai alasan semua yang diterima, iuran-iuran Pemda yang diterima itu sudah dikembalikan melalui kapitasi FKTP. Nah, akhirnya di tahun 2025 itu, 2024 atau 2025 itu ada pengembalian okay. Seolah-olah apa ya, jadi kayak di FKTP itu kita nggak tahu kalau orang itu meninggal, dan kita juga taunya kan terima kapitasi segitu.
1: Karena datanya itu
2: sekarang
1: yang punya
2: suruh dikembalikan.
1: Capil ya berarti ya, karena datanya yang punya capil ya, gitu kan. Gitu.
2: Terus akhirnya suruh dikembalikan kan, itu secara mau tidak mau ya harus gitu. Sementara operasional puskesmas kan harus terus jalan.
1: Wah, berarti harus ada kerjasama dan sinkronisasi nih antara tiga dinas ini nih ya, kalau memang begini ya. Capil, Dinsa, sama Dinkes gitu kan. Dari Dinsa sendiri ada program jemput bola nggak? Program jemput bola gitu maksudnya gini, daftarin warga miskin ke BPJS udah jalan belum sih?
3: Kalau untuk saat ini paling sesuai pelaporan dari desa atau kecamatan saja gitu Pak.
1: Okay.
3: Misalkan ada yang melaporkan bahwa warga tersebut memang membutuhkan untuk PBI JK, dia masuk desil 1 sampai 5 atau sampai 10, itu nanti kita bantu untuk prosesnya seperti apa untuk tetap, tapi yang harus mengurus ke BPJS itu pihak keluarga, kecuali dia warga tunggal itu bisa dikuasakan sama yang mengurusnya. Misal di desa ada kami timnya operator SIK NG desa, itu bisa yang membantu atau mendampingi, atau di kecamatan ada TKSK ya yang bisa mendampingi pengurusan KPM tersebut yang
1: jadi sudah
3: lagi
1: yang
3: membutuhkan
1: ya.
3: Okay,
1: ya, okay. Gitu. Jadi bisa dibilang kayak posyandu apa namanya, ibu kader ya, ibu kader, berarti bisa dibilang seperti itu ya, yang membantu untuk mengurus hal tersebut gitu. Bansos sama UHC itu beda, tapi saling nguatin. Nah, menurut Dinsos, bantuan sosial non tunai apa yang paling bantu warga biar nggak sakit?
3: Untuk saat ini kita untuk bansos yang itu ya, yaitu yang pertama untuk tahun ini ada untuk web. usaha ekonomi produktif dari warga tidak mampu di desin 1-5.
1: Oke.
3: Okay. Ya, kemudian ada yang untuk disabilitas, bansos disabilitas untuk tadi yang disabilitas mental yang ODGJ masuk di sekarang harus semua bansos harus masuk di 1-5 juga.
1: 1-5. Oke. Oke, itu dia bansos sama UHC itu beda. Terus target kedepannya gimana? Caranya biar nggak ada lagi warga Lebak miskin yang jatuh miskin gara-gara biaya berobat. PR terbesar terbesarnya Dinsos apa nih?
3: PR terbesarnya Dinsos itu lagi dan lagi yaitu verifikasi data, kebenaran data gitu.
1: Okay,
3: verifikasi okay, dan validasi data yang sebenarnya gitu. Walaupun misalkan tadi desilnya dia tinggi, ternyata faktanya memang dia masuk ke 1-5. Tugas desa dan kelurahan melakukan usulan pembaharuan DTSN yang memang benar-benar dia layak untuk masuk. Dan untuk usulan pembaharuan DTSN di sini kita sifatnya hanya usulan gitu.
1: Hanya
3: karena
1: usulan,
3: yang
1: menentukan
3: tetap pusat.
1: Oke. Okay, gitu. Okay, okay. Jadi untuk Dinsos sendiri ini hanya usulan, yang menentukan itu tetap pusat ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kamu nggak dapat, ya itu harus dipertanyakan ke pusatnya. Bukan yang menampung usulan gitu ya. Pesan buat warga deh, kalau ngerasa miskin tapi nggak dapat PBIJK, ini harus ngadu kemana? Dinsos buka pintu selebar apa?
3: Kalau Dinsos sendiri sebenarnya nggak meski
1: saya potong ya. Dinas Kesehatan nih dari tadi senyum-senyum. Oke, lanjut.
3: Kalau peran Dinsos itu sebenarnya kita tiap hari kita punya grup juga dengan desa. Sebenarnya warga itu tidak meski jauh-jauh datang ke Dinsos untuk mengecek dia mendapatkan bansos apa saja dan desil dia 1-10 atau tidak, atau dia DTSN atau non-DTSN, itu bisa dicek di desa atau kelurahan masing-masing dengan bertemu operator SIK NG desa di 340 desa 5 kelurahan. Itu kami sudah ada operatornya masing-masing yang sudah kami latih tiap tahunnya gitu. Dan tiap harinya selalu kami berikan informasi-informasi tentang bansos tersebut gitu. Kalau merasa memang dia layak mendapatkan bansos, desilnya tinggi, silahkan melakukan usulan pembaharuan DTSN dan usulan bansos ke desanya masing-masing. Tapi sifatnya hanya usulan, tetap yang menentukan itu pusat. Desa, kelurahan, kabupaten hanya sifatnya usulan. Yang usulan menentukan dapat bansos itu tetap pusat gitu.
1: Oke, oke, oke. Dari Dinas Kesehatan.
2: Sebenarnya kalau dari Dinas Kesehatan, kami cuma sebagai penghubung.
1: Penghubung ya.
2: Penghubung antara Dinsos dengan BPJS. Jadi tiap bulan tuh kan kami rekonsiliasi peserta dan iuran.
1: Oke.
2: Kalau seandainya ada peserta dari Dinsos tadi ya, UHC prioritas masuk 2000 kata menurut Dinsos. Oke, ya sudah kami bayarkan gitu. Yang bayar pun sebenarnya bukan Dinkes, BKAD.
1: Oh, BKAD ya.
2: Jadi cuma minta bikin surat perintah bayar, yang bayar BKAD.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tugas memang beratnya ada di Dinsos itu karena setiap bulan rekon itu nama-nama yang 189.000 itu kan harus divalidasi lagi sama
1: betul,
2: Dinsos.
1: Betul.
2: Ini masuk masih miskin atau sudah sebenarnya udah nggak layak nih dibantu gitu. Itu kan kerja berat itu. Nah, kami bantu lewat di Capil, portalnya Capil. Kita kan punya hak akses itu Capil. Kita lihat dari NIK-nya, sebenarnya random sih ngelihat NIK, kita lihat di portalnya Capil. Kalau seandainya KTP-nya dia sudah berubah, di portalnya Capil sudah berubah bukan warga Lebak, itu kita akan aktifkan.
1: Otomatis bisa ya, bisa menonaktifkan gitu ya.
2: Kami bukan ajuan itu.
1: Oh, ajuan. Oh, oke. Ya, sahabat-sahabat ini gak kerasa nih, udah 1 jam, tapi masih banyak sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyain gitu kan. Tapi durasinya cuma 1 jam. Lebih banget. Terima kasih ya untuk Ibu Nurhasana dan juga Ibu Tika yang sudah hadir, dan juga dari Dinas Sosial Yang sorry dari tadi udah saya tunggu-tunggu dari tadi ya, Ibu Susi yang udah hadir juga ya. Intinya adalah UHC itu kerja bareng ya. Dinkes nyiapin layanan, Dinsos mastiin gak ada yang ketinggalan ya. Jadi untuk sahabat Mula Tuli, kalau BPJS-nya ada masalah, ingat alurnya, jangan panik, jangan nyalahin. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Mungkin ada pantun atau closing statement yang mau disampaikan? Ayo, boleh dari Dinsos dulu deh, karena datangnya belakangan.
3: Kalau dari Dinsos sendiri, statementnya kepada semua warga Lebak, kalau memang merasa sudah mampu atau ekonominya menengah ke atas, kuatkan mentalnya untuk sadar diri bahwa itu bansos tidak bukan haknya mereka lagi gitu. Silakan memberikan kepada yang lebih layak dan berhak lagi. Iya. Mungkin itu statementnya.
1: Oke, dari Dinkes, Ibu boleh?
2: Hampir sama sih.
1: Hampir sama.
2: UHC itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama jaga kesetaraan JKN ini tetap aktif, memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan prosedur, terus serta mendukung upaya pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi dengan kolaborasi yang baik ini, kita dapat mempertahankan UHC demi mewujudkan masyarakat Lebak yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.
1: Dan sejahtera pastinya ya. Oke, selagi terima kasih Ibu udah hadir di sela waktu yang saya yakin cukup padat ya. Dan sehat-sehat buat kita semua. Sampai jumpa di obrolan santai berikutnya, talk show berikutnya. Akhir kata Nafi, kita berani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh, Ibu terima kasih.

0: here. Bikin
1: kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Matuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Fair punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak sebesar Rp24 juta per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Cerdas informatif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Aduh, mana sih ini?
9: Nyari apa sih?
8: KTP gua di mana ya?
9: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
10: Oh, iya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
9: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: bersama Modatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, memimpin rapat fokus group discussion atau FGD penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Lebak, Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari diseminasi hasil program Speak Justice yang sebelumnya telah melaksanakan dua rangkaian FGD untuk memetakan berbagai persoalan dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lebak. Forum ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Diskusi berlangsung sebagai upaya memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Lebak. Dalam kesempatan tersebut, Martina Nur Sapudianti dari Institut Hijau Indonesia atau IHI memaparkan hasil temuan dari rangkaian FGD yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam sistem perlindungan perempuan dan anak. Tantangan tersebut mencakup koordinasi lintas sektor yang belum diperkuat agar proses penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif. Aspek tata kelola penanganan kasus juga menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Penguatan kapasitas relawan dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Martina menjelaskan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Ia menambahkan, masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Menurutnya, semakin kuat keterlibatan masyarakat, maka semakin besar peluang untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wakil Bupati Lebak menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai forum tersebut menjadi wadah penting dalam menyatukan perspektif dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi. Wakil Bupati menegaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Menurutnya, upaya perlindungan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan yang lebih responsif dan berpihak kepada korban. Amir Hamzah juga menyoroti pentingnya penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang lebih spesifik sesuai karakteristik sasaran. Menurutnya, penanganan kasus yang melibatkan perempuan dewasa memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penanganan kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu, penyusunan SOP harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi korban agar layanan yang diberikan lebih tepat sasaran. Karena itu, SOP yang disusun harus lebih spesifik, mulai dari aspek pencegahan hingga penanganan kasus agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban. Melalui forum tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak

0: bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi, memperkuat layanan perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: here. Maybe.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Motley, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sonia Setiawan bersama Mutatul FM. Lebar.
1: Sahabat Muratuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, dahsyat!
2: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
3: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
2: Ih, apaan tuh?
3: Namanya Dahsyat.
2: Hah? Dahsyat?
4: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Le Bar Kuhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 소리 FM.
1: 여보세요. 소리야. 뭐라서 못하 돌아 FM. 뭐가?
2: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
3: Mari kita standarkan data.
4: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
6: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
5: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
6: Terus kita harus ngapain ya?
5: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
6: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
5: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
7: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mulai hari ini, dengan semangat.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Senyap bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
5: Lu ada apa?
4: Dek, tolongin apa?
5: Kenapa?
4: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
5: Eh, Jojing, lu diem dulu. Jojing,
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: senada sanggah. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: kamu.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur yang cukup agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
2: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Modatuli FM.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, DPRD Banten mulai membahas rancangan peraturan daerah atau raperda penyelenggaraan satuan pendidikan yang salah satu fokusnya mengatur mekanisme penanganan perundungan atau bullying dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Raperda usulan Komisi 5 DPRD Banten tersebut saat ini telah masuk tahap pembahasan awal melalui rapat paripurna. Regulasi itu disiapkan sebagai respon atas maraknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah sekolah di Banten. Ketua Komisi 5 Banten, Ananda Trian Salihan mengatakan, penyusunan raperda dilatar belakangi keprihatinan terhadap berbagai kasus yang mencuat dalam berbagai tahun terakhir. Menurutnya, sejumlah kasus seperti polemik antara guru dan siswa di SMA Negeri 1 Cimarga, hingga dugaan kekerasan seksual oleh oknum guru SMA Negeri 4 Kota Serang menjadi alarm penting bagi dunia pendidikan di Banten. Ananda menjelaskan selama ini di setiap sekolah memiliki mekanisme berbeda dalam menangani kasus bullying maupun kekerasan seksual. Akibatnya tidak jarang muncul ketimpangan penanganan antar sekolah. Melalui regulasi tersebut, DPRD ingin menghadirkan standar penanganan yang sama di seluruh satuan pendidikan agar hak-hak korban terlindungi dan proses penyelesaian kasus berjalan transparan. Saat ini pembahasan raperda masih berada pada tahap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Inilah Multatuli FM.
3: Musika info menari.
4: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
5: Radio Multatuli FM.
4: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

dimanapun berada yang mendengarkan selalu Multatuli FM, baik radio analog maupun streaming online dari berbagai daerah, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Eva Wulandari kembali hadir menemani sore sahabat Multatuli bertepatan di hari Kamis ini, Kamis manis 4 Juni 2026. Ya, sore hari ini waktu yang istimewa sahabat Multatuli, setelah seharian beraktivitas ya, kita mulai melambatkan langkah gitu ya, menyelesaikan pekerjaan terakhir dan bersiap menikmati waktu bersama keluarga. Selama 1 jam ke depan, Eva Wulandari akan menemani sahabat Multatuli dengan informasi daerah, kabar menarik, fakta unik, tips ringan, apalagi ya, inspirasi, dan tentu saja lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Multatuli FM ya sahabat Multatuli. Hey, yang sedang di jalan, hati-hati, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan ya, sampai rumah tanpa kerungan sesuatu apapun, dan ingat pastikan ketika sampai rumah harus bersih-bersih dong ya. Jangan langsung comot makanan gitu. Pastikan dulu kebersihan diri ya sahabat Multatuli, cuci-cuci tangan, cuci muka, cuci kaki dan lain sebagainya. Baru deh bercengkrama bersama keluarga tercinta. Dibuka oleh Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan, dan next kita punya Ruang Senja dengan Penahan Luka Terkuat. Tetap di 89 Multatuli FM.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan.

Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

89.2 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, pemerintah Kabupaten Lebak saat ini terus mendorong penguatan pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat ya. Selain pembangunan infrastruktur, ada perhatian juga diberikan kepada peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi desa, dan juga pemberdayaan UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Lebak. Nah, pemerintah daerah berharap pertumbuhan ekonomi di tingkat desa juga semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut bertambah ya. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, berbagai program pembinaan dan pelatihan masih terus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ya, ini tentunya menjadi kabar baik bagi masyarakat.

Dan pemerintah Provinsi Banten saat ini juga sedang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik ini berjalan lancar. Nah, selain itu pemerintah juga terus berupaya memperluas akses pendidikan agar semakin banyak anak-anak di Banten mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik ya. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang, sahabat Multatuli, yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini tapi akan sangat menentukan masa depan daerah kita beberapa tahun mendatang. Yang lagi sibuk-sibuk nih mempersiapkan putra-putrinya masuk ke sekolah baru ya. Aduh, selamat menikmati masa-masa yang mungkin tidak akan terulang dua kali ya, sahabat Multatuli. Apalagi misalkan yang dari SD ke SMP ya, atau dari SMP ke SMA, beranjak ke masa remaja gitu ya, ke teenagers. Wah, ini tentunya tantangan baru dan juga experience baru sebagai orang tua yang baru memulai pengalamannya nih, apalagi baru anak pertama misalkan. Tentunya ada kerepotan-kerepotan tersendiri ya, dan ini akan menjadi kenangan manis untuk para orang tua di seluruh Nusantara ya, sahabat Multatuli. Oke, untuk sahabat Multatuli yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa memperhatikan kondisi cuaca. Meskipun mungkin beberapa wilayah terlihat cerah sejak siang, potensi hujan ringan masih dapat terjadi pada sore hari hingga malam hari ya. Untuk sahabat Multatuli yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu siapkan jas hujan di bagasi kendaraan. Sedangkan untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Kabupaten Lebak tercinta yang berdagang dan pelaku usaha beraktivitas di ruang terbuka, ada baiknya tetap mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, cuaca yang tidak menentu seringkali membuat tubuh mudah lelah, karena itu jangan lupa minum air putih yang cukup dan menjaga kondisi tubuh.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif. Eva Wulandari masih menemani sahabat Multatuli dari Jalan Adinegara Swanto nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Dalam rangka memeriahkan Festival Muharram Lebak nih sahabat Multatuli ya. Ini yang ditunggu-tunggu pasti ya. Yang digagas bersama Basnas Kabupaten Lebak, ada kabar seru dan penuh berkah untuk semua warga Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Ayo merapat mendekat sahabat Multatuli. Kita akan ada acara bareng-bareng sahabat Multatuli ya, namanya Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee. Ini acara yang pas di bulan Muharram, bulan yang penuh keutamaan untuk kita sehatkan badan sekaligus menabung pahala dan ya. Pokoknya seru deh sahabat Multatuli ya. Waktunya itu Minggu tanggal 21 Juni 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Sahabat Multatuli bisa kumpulnya di alun-alun Rangkas Bitung. Untuk sahabat Multatuli yang mau bergabung, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 10 Mei sampai dengan selesai. Bisa daftar langsung ya sahabat Multatuli ke Multatuli FM. Infaknya cuma 40.000 saja. Selain itu, infak ini ditujukan untuk bantuan anak yatim ya. Kemudian sahabat Multatuli juga dengan 40.000 bisa mendapatkan kaos Jalan Sehat, minuman kopi luwak 1 karung, satu kupon undian berhadiah juga ya. Dan yang bikin semangat nih sahabat Multatuli, hadiah utamanya 1 paket umroh. Nah loh, siapa tahu ya sahabat Multatuli ada yang beruntung bisa berangkat ke tanah suci cuma modal Jalan Sehat dan beramal gitu ya. Amin ya. Selain itu masih banyak hadiah peralatan berat rumah tangga seperti kulkas, sepeda, kipas angin, kemudian set alat masak dan banyak lagi deh pokoknya ya. Semuanya akan dibagikan di lokasi nanti. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini sambil meramaikan Festival Muharram Lebak, kita beramal, sehat-sehatan dan berpeluang membawa pulang hadiah impian ya. Oke, ajak keluarga, tetangga, teman-teman, kita kumpul bareng di alun-alun Rangkas Bitung Minggu 21 Juni nanti ya. Dan juga tentunya sahabat Multatuli sekali lagi yang ingin mendapatkan kupon dan segala perintilannya ya. Selain itu juga untuk santunan anak yatim, infaknya 40.000, sahabat Multatuli bisa mendapatkan 1 kupon, 1 pak kopi luwak dan juga tentunya 1 kaos dan kesempatan door prize umroh ya sahabat Multatuli. Beh, gimana enggak sayang coba ya. Iya, acara ini diselenggarakan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Multatuli FM tentunya. Jadi ayo ya tanggal 21 Juni yuk kita bareng-bareng jalan sehat gitu sambil menantikan pembagian door prize. Seru ya. Oke, sahabat Multatuli masih di Multatuli FM. Sore hari ini ya, cuaca biasa lah kalau sore ini berawan-awan gimana gitu ya. Udah mulai masuk sore nih, berarti waktunya istirahat juga untuk sahabat Multatuli gitu ya. Nah, kadang kita merasa bersalah ketika beristirahat ya nggak sih sahabat Multatuli, padahal tubuh dan pikiran manusia ini memang membutuhkan jeda ya. Karena jangan berpikir kalau kita istirahat itu berarti malas. No. Istirahat adalah bagian dari proses agar kita itu bisa kembali bekerja dengan lebih baik ya. Dan mindset yang salah ketika orang berpikir produktif berarti terus bekerja tanpa henti, jangan dong ya. Padahal produktivitas yang sehat justru terjadi ketika kita mampu menyeimbangkan waktu bekerja dan waktu istirahat, jadi seimbang gitu ya. Jadi kalau sore ini sahabat Multatuli punya kesempatan menikmati hal-hal yang menyenangkan untuk sahabat Multatuli gitu ya, misalkan bersama keluarga berkumpul bercengkrama sambil minum minuman favorit, makanan-makanan favorit sambil mendengarkan radio, ya nikmati momen itu ya. Tubuh dan pikiran juga berhak mendapatkan waktu untuk beristirahat ya sahabat Multatuli. Ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan, tips ringan sore hari, coba menerapkan aturan 70-20-10 dalam mengatur penghasilan sahabat Multatuli. Kok penghasilan nih, bagaimana scriptwriternya?
kurang jeli aku ya. Ih, apa sih, kita skip aja deh. Ini perasaan kemarin udah ya. Ih, nakal. Oke. Oh iya, dari tadi. Tapi itu sesuatu yang lucu ya. Nah, itu tadi mungkin karena kurang fokus, karena kita terlalu banyak mempressure atau memaksa diri kita untuk terus-terus bekerja gitu, produktif, padahal badan dan pikiran kita sudah membutuhkan waktu istirahat, makanya jadinya gagal fokus lah ya. Oke, sahabat Multatuli, tertawa nih ya. Nih, aku punya satu ini yang lumayan menggelitik gitu, bukan menggelitik sih ya. Tertawa selama beberapa menit ternyata dapat membantu tubuh ini melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Nah, untungnya penyiar itu meskipun dia sendirian di ruang siaran, tapi kayak tadi gitu ya, ada satu hal-hal kecil mungkin yang bisa membuat terbahak-bahak. Udah gagal fokus lah gitu ya. Udah apa yang dibicarakan ternyata hal yang sudah dibicarakan, menurutku itu lucu gitu ya. Nah, itulah sebabnya setelah mengobrol santai dengan teman atau keluarga, perasaan kita itu menjadi lebih ringan ya. Jadi jangan ragu juga mungkin untuk sahabat Multatuli untuk bisa berbagi senyum dan tawa di hari ini, karena manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga orang-orang sekitar. Beda lagi kalau kita penyiar, kalau penyiar bicara sendiri, ketawa sendiri. Tapi ya alhamdulillahnya sahabat Multatuli pastinya tetap setia di 89 Multatuli FM dong ya. Oke, sudah di jam 16 lewat 42 menit, jam 4 lewat 42 menit sahabat Multatuli. Yuk ah, untuk kita supaya bisa relax lagi, bisa meningkatkan hormon endorfin dan kebahagiaan kita lagi, kita dengarkan satu lagu, ada Coklat.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Radio cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, tahukah sahabat Multatuli nih ya, rata-rata orang dewasa mengambil ribuan keputusan setiap hari. Rumitnya menjadi orang dewasa ya. Mulai dari keputusan sederhana sampai misalkan ya, keputusan sederhana seperti memilih pakaian, menentukan rute perjalanan, terus menentukan menu makanan apa yang ingin dimakan hari ini, hingga keputusan penting terkait pekerjaan dan juga keluarga. Karena itulah banyak orang yang merasa lelah pada sore hari, energinya terkuras habis gitu ya, meskipun aktivitas fisiknya tidak terlalu berat. Memang betul ya, kadang-kadang meskipun bukan bekerja secara aktif di fisik, tapi ketika kita harus menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang ya banyak sekali, harus mengambil keputusan-keputusan yang besar gitu ya, mungkin itu yang bisa menguras energi kita. Jadi kalau sore hari ini sahabat Multatuli capek dan lelah setelah membuat banyak keputusan di sepanjang hari tadi, itu wajar ya sahabat Multatuli. Oke, senang sekali Pak Wulandari di sini bisa menemani sahabat Multatuli yang masih beristirahat mungkin ya, atau sekarang baru mulai beres-beres mau pulang ke rumah. Dan ternyata ini juga penghujung acara kita ya, sudah hampir 1 jam sahabat Multatuli ditemani oleh aku di sini. Nah, semoga informasi dan cerita yang kita bagikan hari ini bisa menambah wawasan, kemudian menghadirkan semangat baru, inspirasi baru, dan menemani perjalanan pulang sahabat Multatuli dengan suasana yang lebih hangat ya. Eva Wulandari mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaannya. Sekali lagi hati-hati di jalan bagi yang sedang mengalami perjalanan pulang, apalagi untuk sahabat Multatuli yang melintas di perlintasan kereta api. Sabar ya, jangan menerobos palang pintu kereta api. Kalau kereta api tuh remnya sulit ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dong pastinya sahabat Multatuli. Pokoknya semoga selamat sampai tujuan dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Selamat menikmati sore dan menjelang malam hari. Tetap semangat, tetap senyum, dan tetap bersama Multatuli FM. Karena setelah ini banyak program acara lainnya, persembahan Multatuli Radio untuk Anda semua warga Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Salam hangat untuk semuanya. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat Multatuli. Sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun. sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Pintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan." Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Lebih itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh, kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekadar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CSI, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wayasirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wayasirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wayassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagal.
0: Demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Delapan sembilan.
3: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Mutatuli. Sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: wisatawan destinasi wisata
1: kawah
0: baru di Lombok.
1: Tersebut berada sekitar 130
2: km. Membalikkan intimidasi Trump dengan
3: dilansir dari rri.co.id. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, memimpin rapat Focus Group Discussion atau FGD penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lebak yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Lebak, Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari diseminasi hasil program Speak Justice yang sebelumnya telah melaksanakan dua rangkaian FGD untuk memetakan berbagai persoalan dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lebak. Forum ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Diskusi berlangsung sebagai upaya memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Lebak. Dalam kesempatan tersebut, Martina Nur Sapurdianti dari Institut Hijau Indonesia atau IHI memaparkan hasil temuan dari rangkaian FGD yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam sistem perlindungan perempuan dan anak. Tantangan tersebut mencakup koordinasi lintas sektor yang belum diperkuat agar proses penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif. Aspek tata kelola penanganan kasus juga menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Penguatan kapasitas relawan dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Martina menjelaskan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Ia menambahkan, masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Menurutnya, semakin kuat keterlibatan masyarakat, maka semakin besar peluang untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wakil Bupati Lebak menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai forum tersebut menjadi wadah penting dalam menyatukan perspektif dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi. Wakil Bupati menegaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Menurutnya, upaya perlindungan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan yang lebih responsif dan berpihak kepada korban. Amir Hamzah juga menyoroti pentingnya penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang lebih spesifik sesuai karakteristik sasaran. Menurutnya, penanganan kasus yang melibatkan perempuan dewasa memerlukan pendekatan yang berbeda dengan penanganan kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu, penyusunan SOP harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi korban agar layanan yang diberikan lebih tepat sasaran. Karena itu, SOP yang disusun harus lebih spesifik, mulai dari aspek pencegahan hingga penanganan kasus agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban. Melalui forum tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi, memperkuat layanan perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Banten Andreas Sony mengajak semua pihak berkomitmen untuk melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB ramah tahun ajaran 2026-2027. SPMB yang mencerminkan prinsip keadilan sosial tanpa diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut, Andreas Sony berharap seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk berhenti melakukan praktik titip menitip siswa baru, pungutan liar, manipulasi data, ataupun penyalahgunaan wewenang. Dalam kesempatan itu, Andreas Sony mengungkapkan soal tingginya minat masyarakat untuk mendaftar ke SMA dan SMK negeri, sementara daya tampung sekolah negeri memiliki keterbatasan. Menurutnya, kehadiran sekolah swasta sangat membantu, apalagi pada tahun ajaran 2025-2026 bisa melaksanakan program sekolah gratis yang ada di berbagai daerah di kabupaten dan kota. Pada tahun ajaran 2025-2026 sendiri, sekolah swasta yang menjadi mitra program sekolah gratis mencapai 801 sekolah. Cakupannya adalah 60.705 siswa SMA dan SMK swasta, dan sekolah khusus atau SKH swasta. Usai penandatanganan, para peserta mengikuti penyeluhan anti korupsi oleh Ketua Forum Penyeluhan Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas atau Forpak API Provinsi Banten, Ratu Safitri Muhayati. Penyeluhan juga diikuti oleh para kepala sekolah SMA, SMK Negeri Seprovinsi Banten yang turut hadir dalam penandatanganan komitmen bersama SPMB Ramah tahun ajaran 2026-2027. Dilansir dari radarbanten.co.id, DPRD Banten mulai membahas rancangan peraturan daerah atau raperda penyelenggaraan satuan pendidikan yang salah satu fokusnya mengatur mekanisme penanganan perundungan atau bullying dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Raperda usulan Komisi 5 DPRD Banten tersebut saat ini telah masuk tahap pembahasan awal melalui rapat paripurna. Regulasi itu disiapkan sebagai respon atas maraknya kasus bullying dan kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah sekolah di Banten. Ketua Komisi 5 Banten, Ananda Trian Salihan, mengatakan, Penyusunan raperda dilatar belakangi keprihatinan terhadap berbagai kasus yang mencuat dalam berbagai tahun terakhir. Menurutnya, sejumlah kasus seperti polemik antara guru dan siswa di SMA Negeri 1 Cimarga, hingga dugaan kekerasan seksual oleh oknum guru SMA Negeri 4 Kota Serang menjadi alarm penting bagi dunia pendidikan di Banten. Ananda menjelaskan selama ini di setiap sekolah memiliki mekanisme berbeda dalam menangani kasus bullying maupun kekerasan seksual. Akibatnya tidak jarang muncul ketimpangan penanganan antar sekolah. Melalui regulasi tersebut, DPRD ingin menghadirkan standar penanganan yang sama di seluruh satuan pendidikan agar hak-hak korban terlindungi dan proses penyelesaian kasus berjalan transparan. Saat ini, pembahasan raperda masih berada pada tahap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dilansir dari sindonews.com, Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jakarta Pusat, Rabu 3 Juni 2026. Belum diketahui secara pasti alasan Kejagung menggeledah kantor BGN tersebut. Dari pantauan di lokasi, tampak pintu gerbang kantor BGN ditutup rapat, sementara seluruh karyawan BGN masih belum diizinkan untuk melakukan aktivitasnya. Sebagian lagi memilih untuk menunggu di lobi gedung tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kejagung maupun dari pihak BGN terkait dengan penggeledahan tersebut. Sementara proses penggeledahan masih terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda bakal berakhir. Diketahui Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kabar pencopotan ini langsung diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot dua wakil Kepala BGN, yakni Legend TNI Purnawirawan Lodewik Pusung dan Sony Senjaya. Prasetyo mengatakan bahwa keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo ini didasarkan sejumlah proses evaluasi. Presiden Prabowo, menurut Prasetyo, terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Musica qui e
4: formidabile. Musica qui e

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
2: More music, more 89 FM hits. Move up to the FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop, every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Music upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM hits.
1: Move up to the FM. Informative station.

0: 2007. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih,
2: Dimas baru beli helm keren.
1: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: station you Mutatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Mutatuli FM di rumah aja.
1: This is your radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali Sobat Multatuli di malam hari ini bareng Rico Kalista, tepatnya di edisi 4 Juni 2026 di Dawai Multatuli. Halo, gimana kabarnya Sobat Multatuli? Semoga kabar baik, itu yang selalu kita harapkan, dan semoga dekat kehadiran saya juga di malam hari ini bisa merekan suasana di ruang deranda dan juga bisa merekan belantika musik dangdut di Banten. Saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

cerdasin Franti dan Solotip ya. Sebat Multatul, kalau kita bicara tentang musik dangdut yang selalu dilantunkan di berbagai tempat hingga berbagai acara, ya tentunya baik itu acara formal maupun informal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa musik dangdut ini seolah tak akan pernah mati meskipun genre musik barat juga turut berkembang di Indonesia. Dan tentu dapat disebut bahwa musik dangdut ini adalah musik yang merakyat. Sejak negara Indonesia berdiri, terkadang ada beberapa masyarakat tetap dapat berjoget setelah mendengarkan lagu dangdut. Dan tentunya juga dangdut ini meskipun dirinya tidak mengetahui bagaimana lirik dan judul lagu tersebut, maka dari itu para penggemar musik dangdut itu tidak hanya pada orang tua saja, tetapi juga dipopulerkan kembali oleh para anak muda pada saat ini. Ayo, selamat malam sahabat Multatulih. Dan tentu kalau kita bicara tentang keberadaan musik dangdut di negara Indonesia ini juga semakin berjaya dengan adanya berbagai acara seperti DA, DA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang disebabkan karena beberapa, salah satunya adalah adanya ajang kompetisi musik dangdut yang digelar dari beberapa stasiun televisi swasta. Ya, jadi melalui ajang tersebut musik dangdut juga dipopulerkan kembali oleh para pemuda, pemudi dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Oke, baik, selamat malam sahabat Multatulih, terutama untuk Anda juga yang mungkin di malam hari ini sedang beristirahat di rumah, ya mungkin seharian tadi disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemana juga di malam hari ini sambil melepas lelah, beberapa teman-teman semoga bisa menemani Anda, terutama yang saat ini sedang beristirahat. Ada gelas retak dari Malaysia, Mansires.

0: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum. Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih,
2: Dimas baru beli helm keren.
1: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Selamat malam terutama untuk Anda yang saat ini masih tetap siap di 89 Multatuli. Bagi Anda yang mau ikut gabung atau berpartisipasi untuk mengisi suasana malam hari ini, begitu Anda bisa melalui WA atau juga dan tentunya juga ada beberapa informasi juga yang berkaitan dengan nanti ada acara yang berkaitan dengan yaitu Jalan Santai ya. Jalan Sehat Berkah ya, yang tentunya diadakan nanti oleh Basnas dan juga bekerja sama dengan Radio Multatuli FM. Dan tentu di malam hari ini juga sudah masuk ini Dawai Malam Radio Multatuli. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam. Oi, oi, aku minta lagunya dong. Lagunya Kopi Susu dari Elvi Sukaisih. Kirim selanjutnya juga buat semuanya aja. Sebelumnya makasih Bang Riko. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mas Salim yang berada di kawasan Ring Pecek Cilegon. Buat rekan-rekan ada Bang Farid yang kali ini manteng bang, katanya begitu ya, di kawasan Rumah Sakit Haji Darmo sana juga ya, buat Bang Mulyadi, Bang Dim juga ya, pokoknya semuanya aja deh penggemar dangdut Radio Multatuli FM di mana saja berada. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini ada Kopi Susu.

ada di Dawei Muldatul ya, kopi susu. Ah, siapa yang suka kopi, siapa yang suka susu. Nah, jadi lagu ini sebuah metafora yang sangat romantis ya, dan lagu ini juga mengisahkan tentang manisnya keharmonisan, kehangatan, hubungan cinta yang diibaratkan seperti perpaduan sempurna antara kopi dan susu. Ini paling seneng nih Bang Jarwo ya, katanya susu paling senangnya ya. Jadi itu perpaduan lagu ini mengandung makna melambangkan dinamika kehidupan atau rintangan dalam hubungan yang harus dijalani, melambangkan cinta kasih sayang dan kelembutan yang menutupi atau meredam kepahitan tersebut. Jadi ada rasa kopinya, pahitnya ada, kemudian manisnya juga ada. Jadi itu perpaduan ya, perpaduan ya, ada yang hitam, ada yang putih, begitu ya. Jadi menyimpulkan dua insan yang bersatu dan saling melengkapi, jadi menjadikan hubungan terasa lebih utuh dan manis ya. Oke, baik sahabat Multatuli, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia juga di malam hari ini. Sudah banyak sekali yang sudah masuk di malam hari ini ya. Dari Antasena, selamat malam Antasena yang bergabung juga. Ada Suprianto juga, kemudian Dede juga bergabung. Ada Bang Saipudin juga, selamat malam. Kemudian Temas, ada Ambar Tanti. Kemudian Sam juga, ada Ruminah. Waduh, luar biasa Ruminah namanya ya. Tata Priyana, ada Muslikah, ada Deng Hesti, ada Nobita, kemudian juga Embu Suha, selamat malam. Ada Rizka Nugraha, ada Bang Mehmet Suprianto ya, ada Lanufa Jomilin juga, selamat malam. Ada Fiki FM Muhammad Hatta, luar biasa ya, selamat malam semuanya. Semua kabar baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan ya. Dan tentu kalau kita diberi sehat, kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Baik sahabat Multatuli, kalau kita bicara musik dangdut, ini berkaitan dengan atau berakar dari musik Melayu. Karena pada tahun 1940-an yang dipengaruhi unsur musik India dan Arab. Jadi pada tahun 1970, Bung Haji Rhoma Irama memodernkan musik dangdut dengan menggabungkan unsur rock dan pop. Nah, jadi senangnya juga Bang Jarwo ini pakai pop. Nah, jadi sejak itu dangdut menjadi musik rakyat yang populer di Indonesia hingga kini. Ya, Bang Elde juga senang yang pakai pop katanya gitu ya, apalagi Bang Chandra. Ya, selamat malam juga ya yang senang-senang sama pop ya. Oke, baik, juga unsur rocknya juga jangan ketinggalan ya, karena rock juga ini unsur yang sangat baik sekali ya. Nah, kemudian sahabat Multatuli juga ada beberapa informasi berkaitan dengan Jalan Sehat Berkah, yaitu Anda bisa mendaftarkan diri Anda, keluarga, teman, sahabat, atau juga seseorang yang dekat di hati Anda ya. Pendaftarannya yaitu sekitar Rp40.000 berupa infak. Nah, karena ini momentum yang sangat baik sekali, yaitu dana pendapatan nantinya juga disalurkan untuk bantuan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu yang dikelola oleh Basnas Kabupaten Lebak. Nominal yaitu harganya Rp40.000. Ini Anda bisa ya sedekah ya, di samping Anda berolahraga ya, jalan sehat, kemudian juga Anda bisa menyisihkan untuk sedekah dan juga mendapatkan merchandise ya, berupa yaitu kaos ya. Waduh, ada kaosnya juga nih, Rp40.000 dapat kaos, kemudian juga satu set berisi 9 saset kopi. Tuh, barusan tadi disebutkan kopi ya, kopi luwak white coffee. Nah ya, jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan yaitu tiket ambil sambil berinfak, dapat datang langsung ke
LPPL Radio Multatuli FM yang beralamat di Jalan Abdinegara nomor 3 Rangkas Bitung, samping DPRD, samping Damkar Kabupaten Lebak ya. Pokoknya di alun-alun Kota Rangkas Bitung Anda bisa tanyakan Radio Multatuli FM atau di Dinas Kominfo ya. Ya, gedung Dinas Kominfo, di situ ada Radio Multatuli FM ya. Oke, baik sahabat Multatuli, itulah informasi Jalan Sehat yang berkaitan dengan kerjasama Jalan Sehat Berkah, Basnas, dan Radio Multatuli FM.

ada kehidupan dari miliknya Bung Haji Romi Rama yang menyampaikan pesan moral bahwa hidup manusia itu selalu berputar, silih berganti ya, antara suka dan duka. Dan tentu lagu ini juga mengajarkan ketabahan, keadilan Tuhan dalam memberikan ujian yang berbeda-beda pada setiap orang, serta pentingnya tetap tersenyum menghadapi cobaan. Nah, jadi intisari pesan moral lagu tersebut yaitu berkenaan dengan takdir yang terus berputar, karena kehidupan dunia ibarat roda yang berputar ya. Jadi membawa manusia pada fase kebahagiaan maupun kesedihan. Ya, ibaratnya ada siang, ada malam ya. Ya, tentunya semua orang pasti diuji. Tidak ada manusia yang luput dari cobaan ya. Baik orang kaya, miskin, rakyat jelata maupun orang yang berjaya. Nah, jadi ini ujian sesuai dengan porsinya ya. Oke, selamat malam juga untuk Neni Anggraini. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam ya. Juga makasih udah ikut gabung juga di malam hari ini. Ada Syaroh, ada Eldinaru, ada Selrah juga, selamat malam. Semoga kabar baik Neng Anggraini. Ya, selamat malam juga Neng Anggraini, semoga kabar baik, sehat selalu ya. Juga berkeluarga. Nah, itulah sahabat Multatuli, sikap tabah apapun bentuk derita ataupun sengsara, lagu ini mendorong pendengarnya untuk tetap tegar dan mencoba tersenyum dan tersenyum lagi. Ada Tasya Rosmala.

Ya, harta dan kesetiaan. Kalau kita bicara tentang harta, tentu dan kesetiaan lagu ini, yaitu tentang patah hati akibat dikhianati oleh pasangannya lebih memilih materi atau kekayaan materi ya. Dan lagu ini menyoroti bagaimana komitmen dan ketulusan cinta ternyata bisa dikalahkan oleh gogodan, kata Bang Jarwo. Gogodan Bang Iko katanya gitu ya. Dan gagabrik sawah ada gitu ya. Gogodan harta ya. Jadi selamat malam untuk siapa tadi, ada Neni Anggraini ya. Neni Anggraini, harta dan kesetiaan. Wah, luar biasa lagunya ya, nyerep ini mah ya. Jadi pesan utama yang disampaikan dan lagu ini yaitu pengkhianatan cinta yang mengisahkan penyesalan mendalam karena janji kesetiaan yang telah disepakati ternyata dilanggar oleh pasangannya. Kemudian cinta PS materi. Wah, ternyata ini bisa ada pertarungan juga antara cinta dan materi ya. Ya, tentunya realitanya pahit bahwa sang kekasih lebih milih orang lain yang memiliki harta atau status sosial yang lebih tinggi. Itu bisa juga terjadi ya, karena gogodan katanya gitu ya, sama canda. Aduh, rasa kecewa yang mendalam juga terbersit menggambarkan perasaan hancur karena kebahagiaan yang baru saja dirasakan harus berakhir dengan penderitaan akibat dusta. Ya, ada Selrah juga, selamat malam Selrah. Ada kie Oke, selamat malam juga. Semoga baik-baik semuanya ya yang sudah ikut gabung juga di malam hari ini di Dawai Multatul FM. Ada Nur Halimah dengan 7 Purnama.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

cerdas, informatiu dan solutiu.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Ya, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ya, masih bareng Riko di Dawai Multatuli. Makasih juga untuk Anda yang sudah ikut gabung juga di malam hari ini. Ya, seperti ada Bang Tian, Amai Amarullah juga, Kalrah juga, selamat malam. Kemudian juga assalamualaikum Bang Riko, ini lewat WA ya. Dawai Multatuli FM hadir nih Bang, sambil ngopi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Buat Pak Jainul, Bang Jaja, Kang Sai, juga buat Bang Rambu, gimana kabarnya? Bang Riko, ya, semoga kabar baik semuanya ya Pak. Mas Salim di Ring Pecak Cilegon yang sedang panteng juga di malam hari ini. Lagunya Bang Cincin Putih dari Caca Handika. Buat Bang Riko bertugas sampai Paragat. Paragat. Kemudian juga selamat malam, yaitu nih Bang Riko, Kang Jainul yang ganteng kalau dilihat dari sedotan ya. Lagunya Hatimu Hatiku, kirim soalnya buat Mad Salim Cilegon ya Pak Mad Salim, dan untuk semuanya aja salam manis selalu buat istri Nurul Fatimah yang Mbah Henol ya. Kemudian buat kopi pahit jangan diminum, Nurul Fatimah pamit. Wassalamualaikum. Oke, baik, ada Pak Jainul ya. Ada Bang Mas Salim juga, selamat malam. Sama kabar baik di Ling Pacek Cilegon semuanya, juga yang berada di Serang. Kemudian juga di Pandeglang, selamat malam di Rangkas Bitung, di Lebak, pokoknya semuanya aja deh. Yuk.

dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 300 Wirung Lebak Banten ya. Ada cincin putih dari miliknya Caca Handika, yang bercerita tentang pergulatan batin seorang pria yang sudah beristri, tapi ia dihadapkan pada dilema cinta segitiga setelah bertemu dengan seorang gadis yang tulus mencintainya. Bingung dong ya, gimana di lain sisi ada spur satu, di lain sisi juga ini spur dua juga pengen jadi spur gitu kan ya. Jadi perasaan cinta yang terbelah dong ya. Jadi sang pria ini berada di posisi sulit antara mempertahankan ikrar setianya kepada sang istri dan membalas ketulusan cintanya dari gadis yang dijuluki cincin putih tersebut. Nah, ini menjadi dilema yang tentunya berkaitan dengan moral. Ia sadar bahwa menduakan istri adalah hal yang salah, namun ia juga merasa sangat berat. Berapa kilo tuh beratnya ya? Pak Jainul, beratnya berapa kilo nih untuk berpisah atau melepaskan sang bango? Bukan sang kodok, tapi sang bango. Jadi ketakutan dan harapan tentu di akhir cerita. Ia menceritakan atau juga mempertanyakan apakah cinta terlarang ini bisa bertahan atau justru akan hancur perlahan dan hanya menjadi kisah sesaat. Ada hatimu hati. Wah, luar biasa nih Pak Jainul ya, sama mantan kabogohnya juga nih Nurul Fatimah di kawasan Kado Agung juga. Kalau udah penuh pindah Pak ya, jangan jongkok terus.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12, Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

masih di 89 Multatuli FM ya, hangat-hangat koko cantik ya. Ya, selamat malam untuk anda semua yang saat ini masih tetap setia, semoga kabar baik semuanya. Dan gak menang juga untuk anda yang saat ini sedang beristirahat ya. Kalau boleh aku minta lagunya Cincin Kawin dong bang, dari Elvi. Salam buat Kang Jamal di Cileles, Kang Mat Salim di Lingi Pecek Cilogon, juga semuanya aja. Buat Bang Riko selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu buat Bang Riko dan penyiar lainnya. Hatur nuhun, wassalam dari Nurul Fatimah. Mungkin nanti ya, sedang diperbaiki juga ini ya, on airnya ya nanti. Oke, selamat malam juga untuk Angel. Selamat malam yang ikut gabung juga di malam hari ini. Ada Ima, ada Hakiki Farhan, ada Raima juga, selamat malam, semoga kabar baik. Ada Mang Engkos juga yang sedang gabung, dan King Kong yang udah ikut bergabung juga di malam hari ini ya. Oke, ada Cincin Kawin.

Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini. Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

teman diriku di malam hari ini. Tak terasa sudah 17 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu kepastian dari miliknya Rita Sugiarto ini menceritakan tentang keputusasaan seseorang dalam hubungan asmara. Tentu lagu ini juga menggambarkan keraguan dan kesedihan yang sangat mendalam akibat pasangan yang tidak peduli, selalu menghindar saat berkomunikasi dan menggantungkan cinta tanpa memberikan penjelasan. Nah, jadi sang penyanyi merasa dirinya diabaikan. Setiap kali ia mencoba berbicara atau berkeluh kesah, pasangannya justru acuh dan pergi berlalu. Nah, itulah segala bentuk cinta kasih sayang telah diberikan sepenuhnya, namun pasangannya tetap bersikap dingin. Ya, mungkin lagu ini juga mewakili jeritan hati seseorang yang telah digantung. Ia juga mempertanyakan sampai kapan harus bertahan dalam ketidakpastian. Ada Hakiki Farhan. Selamat malam Bang Kiki Farhan. Juga ada Ima, Neng Ima, Neng Angel, Neng Raima, Mangkos juga, King Kong Guy, juga Bintang.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC-MIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Kalau tersemuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Ya baik sahabat Muda Tuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Riko di Dewa Muda Tuli. Saya bersama di sini, terima kasih kebersamaannya. Dan waktu juga kesempatan dan di acara berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya berbahas dari pengucapan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muda Tuli.

0: senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multiple FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Episode yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa Tule FM. Lebak banget.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.